Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
0: Eh, Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: 104.3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos. Sekalian jalan aja bos, jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Helm mana? Pakai helm apa?
2: Alah deket ini juga, polisi juga gak ada kan. Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kali ini kita bersama Abah Onyeng. Abah Onyeng. Ini aku lihat di depan rumahnya Abah ini ada tulisannya plakat paranormal bisa menyembuhkan segala penyakit.
2: Wah, iya, benar.
1: Wah, luar biasa. Ini air apa, Abah?
2: Ini air asma.
1: Yang bisa menyembuhkan penyakit.
2: Iya, pasti sembuh.
1: Wah, berapa satu botol ini, Bah?
2: Ini saya

0: Ada subhanallah, Saiman, Saiman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawiro Dipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawiro Dipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Yeah.
1: Hamilton, sama Anthony.
2: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
3: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
4: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini, saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
5: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi, itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulukan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan

0: musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari, yaitu Ibu Sari.
1: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda, kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry, yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat, ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton, dan voli, yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda, dan tingkat nasional di Jakarta.
2: Lari, badminton, sama main voli, udah, Jakarta, dan Selor, Samarinda, dan Omi, umat-umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal, yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
3: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang, sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini, justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu, antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan karena kelamaan itu sampai malam.

kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan. Karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Jaga Satewa. Kata-katanya mas,
1: aku lho dik, sayang banget karo kamu didadekne kamasmu. Kakane belum dadi siji lho.
0: Kok iso?
1: Makanya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

pasti sering ya melihat sebuah benda di bandara berupa sebuah kain berbentuk silinder yang mengerucut di suatu ujungnya, berwarna merah dan putih. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai sarung angin. Sebutan lain dalam bahasa Indonesia yang sering didengar di lapangan adalah kondom angin atau kondom udara. Bentuknya memang seperti kondom, namun berlubang di dua ujungnya. Sebenarnya, apa ya fungsinya? Windsock namanya, berfungsi sebagai penanda arah angin dan relatif kecepatan angin. Kecepatan angin hanya bisa dilihat secara perkiraan kasar, yaitu dari sudut relatif windsock terhadap tiang mounting. Jika angin rendah, maka windsock akan terkulai. Tapi, jika angin kencang, maka windsock akan tegak lurus horizontal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal Dabus Doso Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Perkenang pamit dengan Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Malang mobah ganti cepet ngusut tuntas dugaan korupsi ing lingkungan Dinas Kesehatan utawi Dinkes Kabupaten Malang. Tim penyelidik nindakaken panggeledahan ageng-agengan wonten ing kantor Dinkes Magepokan kaliyan dugaan penyelewengan proyek pengadaan mobil ambulan warsa anggaran 2022. Saking panggeledahan kasebat, Kolp Adiaksa kasil ngamanaken barang bukti ingkang awujud dokumen wigatos kadhaipun 2 koper saha gangsal pangapunten 50 bundel berkas. Jangka menika katindakaken ada dasar surat perintah penggeledahan nomor print 2281 saha surat penyitaan nomor print 2276 kanti tanggal 7 Juli 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Malang Fahmi negesaken pilih panindak menika binangka perangan saking nyiataken alat bukti saat sampunipun status perkara resmi minggah dateng tingkat penyelidikan. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
1: Mekaten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Berkatang sudah budaya yang satu guna hormatan sahabat habis budal kalau mau menjadikan media yang tidak kena lagu-lagun yang sambung gak tuh rekin ye lumantar FM setengah ratus gang sal komatiku Radio Republik Indonesia Malang berombak suara budaya Nusantara. Kula cap pendol injang menika dinten Jumat suryo kaping sedasa kepareng dereken panjenengan. Kang syukur men midhangetaken adicara catur laras injang menika.

Perkenalkan sunah budaya yang satu kini hormatan sekawan dosa enam menit saking tabu. Setelah yang menikong ya menjenengkan tasi sarangan kulo midang ngedakan dan lakon-lakon langgam klasik yang katurakan kinaryo ada renggen menteri kalenggen siang menikong datang sunah budaya sinambi penjenengan media ngetaken lelakon-lakon hingga angka turaken numandar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara kebareng kabulo pedi ngaturaken pawartos ya hingga kemenjenengan studio ingkang ing binjang nah ing binjang dinten Sabtu Suryo Kaping 11 Warso wonten ing Condro Juli Warso 2016 menika kagem penjenengan ingkang badhe mios jalan Insinyur Soekarno Hatta wonten ing Kitha Batu nggih wiwit saking laladan Bendem ngantos tining jalan Dewi Sartika menika mbok pilih lampah penjenengan badhe karidu utawa keganggu amargi wonten ing Desa Mojorejo Kecamatan Jontejo Kota Batu menika wonten karnaval budaya pengetan utawi mahargya sasi suro adicara kawiwitan tabuh songo injang ngantos paripurna mila kagem panjenengan nah menika ingkang sak menika midhangetaken saged ketok tular dumateng sinten nggih mawon nggih bilih benjang tanggal 11 Jalan Soekarno Hatta menika aradi arandat nah, teman saged ugi macet nggih awit kawontenan karnaval budaya Desa Mojorejo ingkang badhe kayaning minjang wiwit tabuh songo mila panjenengan ingkang badhe tindak dhateng Batu sing ingkang saking Malang saking Surabaya miyos Pendem mila Karang Roso utawi ingkang saking Kediri nah saking Ngantang menika langkung prayogi wados jalan alternatif kemawon bilih sampun prapteng ing Kitha Batu ngarepen nggih jenengan boten sumengko amargi macet menika kala wau. Ananging kagem panjenengan sami para kadang nah mbok pilih badhe mriksani gelar karnaval budaya nggih dipun sumanggaaken kemawon mbeke golek parkir kang mirunggen ngeten nggih. Sepindah malih kinarya Sule saking warga Agung Mojorejo nyuwun di Agung Pangapura mbok pilih kegiatan ing binjang menika badhe ganggu tindak panjenengan dateng Kitha Batu becik ingkang saking Malang mopetini ingkang saling saking arah Kediri Pari Ngantang lan Bujon lalakon canda ikuman ingkang badai katurakan dibanteng panjenengan wonten langgam inggal menikah wonten langgam meruat punagi

Kadang kami dengan Radio Republik Indonesia Malang Berombak Suara Budaya Nusantara Sawatawi sangat berjenengan bidang kita kan lagu-lagu langgam campur sari klasik yang mau dengan di coro catur laras Cina dating Sawatawi seliripun menikong Sina Binenggo kiran langsung sholat Jumat saking masjid Jame alun-alun kita Malang berjenengan badai si Nugoto kalian lagu-lagu religi Sahabat habis kula pamit mundur pinanggi malih mangke wonten ing tabuh kali balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijemur, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

kadang sudah berdoa yang satu kinerjaan salah sih pun kebarangan enggak ulung manunggal kalian kata-kata yang mutan bro satu hari di Malang kita tidak akan kiraan sholat Jumat saking masjid jame gitu Malang. Matur nuwun kabeh kados sekalian pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betul.
1: Alhamdulillah tuh ketika kita ikut bajar, produk kita jadi pemasarannya lebih cepat, lebih banyak yang tahu. Nah itu salah satu keunggulannya itu.
2: Nah itu dia tuh Bang Po.
0: Jadi banyak pembeli.
2: Jadi ganti-gantian juga ya, kadang Po Vera, kadang Po Yuli juga yang jaga stand ya kalau di bazar ya. Nah,
1: kebetulan kalau kita sih, kalau ada beberapa tim juga. Jadi nanti kalau misalnya untuk yang goreng itu memang ada itu kita nge-hire ibu-ibu yang memang tetangga. Jadi kita berbagilah meskipun sedikit, tapi kita goreng.

0: Boleh disebutkan nomornya?
1: Boleh. Tapi nanti kalau ini kita ya, lepas tangan kalau misalnya ada.
2: Berkenan setelah suatu waktu nanti akan dirasakan sholat gaib untuk almarhum almarhumah sebagai berikut. Almarhum Kiai Haji Abdul Razak Probolinggo, almarhumah Ibu Riza Rizki Amalia Parikatiri, dan almarhum Bapak Faisal Hadi Jakarta. Hadirin rahimakumullah, yang bertindak sebagai imam khatib pada kesempatan Jumat ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sultan Rafi'i dan Bilal oleh Ustadz M. Sabit. Berikutnya kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, undangan tablik akbar internasional yang akan dilakukan hari Sabtu 11 Juli 2026 pada sholat maghrib di ruang utama Masjid Agung Jaya Malang dengan pembicara utama Profesor Dr. Muhammad Syarif As-Sawaf, Rektor Universitas Biatusi Samsuriah tahun 2011-2024. Kemudian laporan keuangan untuk bulan Juni 2026 sebagai berikut. Pemasukan di bulan Juni 2026 untuk anggaran operasional sebesar Rp132.786.000, untuk bangunan dan perawatan gedung Rp27.340.000, untuk afak dan yatim Rp35.250.000, masukan lain-lain Rp4.214.000. Total masukan di bulan Juni 2026 sebesar Rp199.590.000. Pengeluaran di bulan Juni 2006 untuk kegiatan operasional sebesar Rp142.134.000, untuk perawatan gedung Rp22.380.000, untuk santunan duafa dan yatim sebesar Rp61.156.000, untuk kegiatan hari-hari besar Islam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebesar Rp17.005.000, dan untuk pelunasan renovasi gedung siswa sebesar Rp85.000.000. Total pengeluaran di bulan Juni 2026 sebesar Rp327.675.000. Selisih masuk dan keluar di bulan Juni 2006 minus Rp128.085.000. Yang terakhir dan penutup, atas nama pengurus Yayasan Masjid Agung Jaya Malang, kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran, atas sumbangsih, atas amal sedekah para jamaah untuk kemaslahatan dan kemakmuran Masjid Agung Jaya Malang. Semoga segala amal kebaikan para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, dibalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza, amin ya rabbal alamin. Atas segala yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر، لا

muslimun. Sadaqallahul. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia. Maka dari itu perlu diketahui bahwa salah satu kunci bahagia menurut Al-Quran, menurut Allah, dat satu-satunya dat yang bisa memberikan kebahagiaan adalah apabila kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin, pasti kalian bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan dengan tobat itu pasti orang bahagia? Karena dosa-dosa itu yang membuat orang susah hidupnya. Dosa-dosa itu yang membuat urusan orang dipersulit oleh Allah. Dosa-dosa itu yang mempersempit rezeki. Dosa-dosa itu ya yang membuat orang malas ibadah. Dosa-dosa itu yang membuat orang berat melakukan ibadah. Dan bahkan dosa-dosa itu yang membuat orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu istighfar, ya, tentunya tidak hanya sekedar lesan sampai ingat dosanya kemudian menyesali dosa itu. Apa kata Nabi? Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka Allah jadikan susah-susahnya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhikin makhraja, segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasih rizki dengan jalan yang mudah, yang tidak diduga-duga. Ini menunjukkan bahwa ya, penyebab orang susah, penyebab orang sulit, penyebab sempit rizki adalah dosa-dosa itu. Dan bahkan dosa-dosa itu dianggap oleh Nabi sebagai penyakit. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bida'ikum madawa'ikum, maukah aku beritahu kalian penyakit kalian dan obat kalian? Ala inna da'akum al-dhunub. Ingat, sesungguhnya penyakit kalian yang sebenarnya adalah dosa-dosa ini. Wa da'akum al-istighfar. Obat daripada penyakit dosa adalah istighfar dan bertobat kepada Allah. Sebagaimana kita pada saat badan kita sakit pasti kita malas melakukan sesuatu. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya makan, minum, tidak bisa enak, tidur dan sebagainya. Maka begitulah penyakit hati, penyakit rohani lebih parah bahayanya. Di dunia membuat orang sulit, ya, urusannya datang berbagai macam kesusahan, sulit rezekinya, mau ibadah berat, ya, tidak bisa merasakan nikmatnya itu. Ya, nanti di kuburan akan mendatangkan azab gara-gara dosa, dan di hari kiamat lebih dahsyat azabnya sampai di akhirat itu, ya. Maka orang mukmin harus lebih takut, ya, dosa daripada penyakit apapun. Sebab kalau penyakit-penyakit jasmani, selama orang itu enggak sakit rohaninya, enggak sakit, maka ketika mati hilang penyakit, berapapun banyak penyakitnya hilang. Bahkan kalau orang itu diuji sakit jasmaninya tapi sabar, ridho, oh, selain menghapus dosa-dosa, menghasilkan pahala yang tidak berhitungan oleh Allah dan akan meninggikan derajat,
Tapi kalau penyakit berwujud dosa, wah, di dunia serba kesulitan, susah, bahkan terjadinya berbagai macam balak, musibah, bencana, tidak mungkin, tidak pasti karena dosa-dosa itu. Itu sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Maka apapun musibah yang menimpa kalian pasti akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan. Maka dari itu kalau kita ingin di dunia ini ya dihilangkan kesusahan kita, ingin dimudahkan segala kesulitan kita, ingin diberi kemudahan rezeki-rezeki kita, ingin diberikan keringanan dalam melakukan ibadah, ingin diberi bisa menikmati ibadah, kita harus selalu tobat dari dosa. Dan alhamdulillah syariat tobat untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat ringan. Kalau kita baca Al-Quran, syariat tobat untuk orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, tidak cukup seperti kita tobat, harus membunuh diri dan harus mau dibunuh. Itu nas Quran. Tapi kalau kita justru tidak boleh tobat dengan membunuh diri, melukai, tidak boleh. Tobat, kata ulama, hanya tiga. Satu, menyesal. Menyesal betul. Ya. Kemudian yang kedua, berhenti dari dosa itu. Yang ketiga, punya niatan kuat untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Ya. Itu kalau dosa berhubungan dengan Allah. Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, ada tambahan satu lagi, harus menyelesaikan hak adami. Kalau orang itu pernah ngambil haknya orang, harus dikembalikan. Kalau orang pernah nyakiti orang, harus meminta ridho dan ya halalnya. Akan lebih sempurna lagi tobat itu kalau diawali dengan mandi tobat, kemudian sholat tobat, kemudian ditambah tadi itu. Apabila orang itu benar-benar tobat dengan cara tersebut, memenuhi syarat, maka setidaknya ada 7 keuntungan besar yang diperoleh oleh orang yang tobat itu. Yang pertama, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, ketika orang tobat betul, dihapus oleh Allah. Itu kata Nabi, At-ta'ibu minaz dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa bersih seperti tidak punya dosa sama sekali. Alangkah baiknya Allah ya. Yang kedua, selain dosa-dosa itu dibersihkan, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dasarnya surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang itu kata Allah kalau tobat dengan benar tobat dan setelah tobat memperbaiki dirinya, memantapkan imannya, maka kalau dosa tadi itu 100 dosa, 100 dosa dihapus sekaligus diganti dengan 100 kebaikan. Kalau 1000 dosa dengan tobat cuma 1000 dosa dihapus diganti langsung dengan 1000 kebaikan. Itu kata Allah. Yang ketiga, ketika orang itu tobat dengan benar, yang tadinya ketika maksiat dibenci, dimurkai oleh Allah, ketika tobat ya dengan sungguh-sungguh langsung berbalik 180 derajat. Allah cinta, Allah senang sama orang itu. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang tobat dengan benar, maka kesusahan-kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang kelima, kalau orang itu tobat benar, maka kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah. Yang keenam, orang kalau tobat dengan benar, maka rizkinya dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketujuh, ada jaminan dari Allah, ketika orang tobat benar, pasti bahagia. Bahagia di dunia, dan bahagia di akhirat. Atas dasar ini, marilah kita mumpung ya. Kita punya Allah yang selalu membuka pintu tobat seluas-luasnya. Allah selalu membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Sebelum akan datang nanti, ya, tobat itu ditutup oleh Allah. Ya, ketika datang sakaratul maut, kata Nabi, Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Allah selalu menerima tobat seorang selagi belum mengalami ghor-ghorah. Adanya nyawa sudah sampai di tenggorokan.
Kapan orang gak ada yang tahu, ya, karena datangnya ajal itu, ya, secara tiba-tiba tidak ada orang yang tahu, maka tobat dari suatu wajib seketika. Jangankan nunda nanti kalau tua, nunda besok satu jam enggak boleh, harus sekali dosa, harus pada saat itu tobatnya. Itu diantara kewajiban kita, dan nanti akan, ya, datang pintu tobat tertutup secara keseluruhan, yaitu ketika sudah dekat hari kiamat, pada saat matahari terbit dari barat, orang walaupun tobat 1 juta tobat, istighfar 1 menangis sampai habis, emang tidak akan diterima oleh Allah, karena pintu tobat sudah ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita masih diberi tambahan.

Tinkerbell. الله أكبر.

Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sidang silang sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Kota Malang. Dan kami kembali menemani Anda di Malang siang ini. Saya Raja Par masih akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: apa sih?
1: Anu, apa ya?
0: Hah?
1: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
0: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
1: Oh.
0: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
1: Bisa gitu ya?
0: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

Parade Budaya Banyuwangi Etno Carnival 2026 bakal digelar pada Sabtu 18 Juli 2026 mendatang dengan mengusung tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Flestiandani mengatakan tema tersebut mengangkat heroisme masyarakat Blambangan dalam perang Bayu melawan VOC pada tahun 1771 hingga 1772 yang menjadi bagian penting sejarah berdirinya Banyuwangi. Ratusan talenta akan menampilkan kostum etnik modern dengan desain unik yang terinspirasi dari nilai sejarah dan budaya lokal. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa eh. Barulah anak apa sih? Baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu eh. Di hari ini, ya Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Wah, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Joyce. Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, pastilah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja
1: ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124928. Tapi nanti sabar dulu, kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena
1: okay.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya kebenda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya sendiri, seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi secara tiga dimensi, atau istilahnya fotogrametri, kemudian kita lakukan rekonstruksi secara visual terlebih dahulu. Nah, ini kan tentu teknologilah yang berperan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sehingga memudahkan kebudayaan atau tinggalan-tinggalan budaya itu bisa kita kembangkan. Begitu juga dengan masyarakat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui atau mereka bisa pun merekonstruksi tinggalan-tinggalan budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
2: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
3: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar itu bagaimana dia memahami sebuah data membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai utama kebudayaan dari pendidikannya ilmu pengetahuannya kemudian kebudayaan dan agama kemudian sejarah. Nah itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan secara itu. Nah tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengarang lah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
2: Oke, Kak Faiz, dan lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
3: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif, yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya, sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif, yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tapi tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang, bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa kita setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh dunia, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas, ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
2: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
3: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan, kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan di setiap, misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur di dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, benda cagar budaya dan pemajuan budaya.
2: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
3: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
2: Kak Faiz dulu. Maksudnya secara pribadi, kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya. Apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
3: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
2: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
1: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Pas mekaten pawarto enggal Pro 4 R
1: Wedari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan dunia. Bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!
3: Ceritanya secara tidak langsung bisa kita dengarkan di situ, atau mungkin mereka sesama keluarga yang lain.
0: Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Sebenarnya secara tidak langsung karena semua itu kan komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
4: Dari itu ya, dari obrolan-obrolan sekitar kira-kira ya.

0: silakan sampai.
1: Iya, kalau kekhawatiran tentu selalu ada kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa, ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa dan bertanya hal yang sama.

juga diajarkan ya, ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal lula. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki karakter unik mulai dari pesisir utara hingga lereng Gunung Bromo. Daerah ini dikenal dengan komoditas mangga, industri pertanian, serta adanya PLTU Paiton yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Secara budaya, Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan multietnis, tempat masyarakat Jawa, Madura, dan suku-suku lain hidup berdampingan dan berbaur. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi wisata di Kabupaten Probolinggo. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara Program 4 RRI Malang.

Pendengar, salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Probolinggo adalah Gunung Bromo. Akses menuju Bromo dari Sukapura menjadi jalur favorit bagi wisatawan dengan pemandangan lautan pasir dan kawah yang ikonik. Tak hanya itu, air terjun Madakaripura di lereng Gunung Tengger menjadi salah satu air terjun terindah di Jawa Timur. Anda juga dapat menikmati keindahan Ranu Agung, danau alami di kawasan Tiris yang dibentuk dari bekas kawah Gunung Purba. Untuk kawasan pesisir, Pantai Bentar di Pantura menjadi tujuan favorit bagi keluarga. Dengan dermaga panjang dan pemandangan matahari terbenam yang indah, Kabupaten Probolinggo menawarkan perpaduan wisata pegunungan dan pantai dalam satu daerah.

pendengar, saat berkunjung ke Kabupaten Probolinggo, Anda wajib mencoba berbagai hidangan khasnya. Soto krasak, rawon nguling, hingga nasi glepungan menjadi pilihan kuliner yang sering dicari wisatawan. Daerah pesisirnya menghasilkan makanan laut segar, mulai dari ikan bakar, kerang, hingga olahan cumi dan udang. Bagi penggemar makanan tradisional, kue jajanan pasar di daerah Gending menjadi camilan yang wajib Anda coba. Setiap hidangan di Probolinggo mencerminkan cita rasa pedas, gurih, dan segar. Ini menjadi ciri khas masyarakat Tapal Kuda.

Setelah menjelajah, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Probolinggo. Mangga mana lagi Probolinggo menjadi ikon yang sangat terkenal. Anda juga dapat membeli keripik nangka, olahan ikan, hingga produk-produk laut dari pesisir Paiton dan Pajarakan. Kerajinan anyaman dan produk lokal dari Sukapura dan Lumbang menjadi pilihan yang menarik untuk Anda bawa pulang. Semua produk oleh-oleh ini mudah ditemukan di pusat oleh-oleh Kerasakan dan Kendi.

0: Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, kesempatan hari ini, tepatnya Jumat 10 Juli 2026, kembali saya Budeme hadir menjumpai Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, siapkan lagu favorit Anda dan langsung saja request di 081-5569-1053 atau di 03414-404. Bye!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Ini infonya.
4: Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Satu Gangsal Koma Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
7: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyaddinu 'alam madhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis, "Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawabun yuhibbul jud, famadhufu aftitakum." Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia
yang menyukai kemuliaan, yang maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 10 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang memastikan penerapan Permendagri nomor 11 tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor atau BKB dan bea balik nama kendaraan bernomor atau BBNKB tidak menyebabkan kenaikan pajak kendaraan bagi masyarakat. Kepastian itu disampaikan saat sosialisasi opsen PKB dan BK dan BBNKB di Kecamatan Blimbing pada Jumat 9 Juli 2026. PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan kebijakan intensif fiskal yang menyesuaikan perubahan dasar pengenaan PKB dengan kebijakan tersebut masyarakat tetap membayar pajak dengan besaran yang sama meski aturan baru sudah berlaku. Mengaku 8 Juli 2026 realisasi opsen PKB telah mencapai 60,5 miliar rupiah atau 49,46% dari target 132,4 miliar. Capaian itu dinilai sejalan dengan target triwulan kedua yang telah ditetapkan pemerintah Kota Malang.
0: Makaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Bila cinta lu, para kata seterusnya budaya, pamirah setia program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Oke, lalu menikah, tinten Jumat, para kata pamirang tanggal 12 Juli, kalian belum berikur, Pak Pengagian, kalian kula budaya meng atas mangke jam, kalian besok. Terus pun tiba martasi, saya kemauan sehat ge, alhamdulillah sehat, sehat setoyo. Perkata pembinaan mangke sesegaran ugi informasi kepada dua badi kulaturakan kakak penjenengan. Semoga 08 setunggal di belakang sel 6 setunggal lalu kangsel 3. Semoga sekeng taluran sekeng pepanggian ge.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 10 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancamarga atau UPN, Probolinggo melaksanakan program pemberdayaan UMKM bertajuk penguatan sistem kemasan pangan tepat guna dan meningkatkan muda dan daya saling, maksud kami saing produk sambal UMKM Mami Gemilang. Kegiatan ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek tahun anggaran 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat. Program dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas Wahi Batul Mahfuro SAMM selaku ketua tim dengan anggota Diah Ayu Perwitasari SAB N Akun dan Novi Itsna Hidayati SPMMA. UMKM Mami Gemilang yang berlokasi di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan merupakan usaha rumahan yang memproduksi berbagai jenis sambal olahan seperti sambal bawang, sambal terasi, dan sambal cabai rawit. Sebelum program dilaksanakan, Mitra menghadapi sejumlah kendala terutama pada aspek pengemasan produk yang masih dilakukan secara manual sehingga sering menyebabkan kebocoran saat didistribusi. Selain itu, kemasan yang digunakan belum dilengkapi segel pengamanan dan memiliki tampilan yang masih sederhana sehingga mempengaruhi daya saing produk di pasaran. Melalui program ini, tim pengabdian memberikan berbagai bentuk pendampingan mulai dari sosialisasi keamanan pangan, pelatihan pembangunan, penggunaan kemasan food grade, penerapan segel pengaman, penggunaan alat bantu pengemasan hingga penguatan branding dan pemasaran produk. Kegiatan juga mencakup pendampingan desain label dan kemasan agar produk memiliki tampilan yang lebih menarik dan profesional. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
7: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Satu sekian suara mati ke abros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tansi serangan kalian budeme parokat tanpa mirang. Matur semanuan kagem panjenengan ingkang tansi istri tuhung ya. Saya setun ini wasrep. Napa abu deh sampai watu. Semanuan gih, napa malah nek wonten lereng pegunungan gih, parokat tanpa mirang. Aduh, pasti tambah adem nemen. Ngomong-ngomong masalah lereng pegunungan gih, niki wonten lereng Gunung Arjuna engkang napa gih tersembunyi dari hiruk pikuk jalur lintas daerah parokat tanpa mirang. Warga dusun Sumber Awan ingin menika tasik njagi sebuah tradisi engkang sampun berlangsung turun temurun. Nggih menika kirab tirta Amartasari. Nah, ritual sama menika digelar nggih setiap bulan suro wonten kawasan Candi Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, sama menika sebuah situs engkang wonten ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara sejuk berkisar 22 sampai 26 derajat Celcius. Nah, berkat tanpa mirang kagem mungkin tiang njabi nggih mekaten nggih kirab sakmenika mungkin tampak sekedar upacara adat, anangi wonten di balik kirab kasebat tersimpan sebuah sistem menjaga alam engkang sampun bekerja jauh sebelum istilah konservasi lingkungan dikenal luas nge. Nah, niki tirta amerta berarti air kehidupan, jadi minuman para dewa. Dari sinilah nama desa Toyomarto niki berasal saking toyo yang berarti air dan amerta yang kang berarti kehidupan. Nah, warga sama niko meyakini mata air Sumber Awan ingin menika terusan langsung saking Gunung Arjuna, gunung engkang sejak era Jawa kuno menika dianggap suci kalian masyarakat Jawa. Nah, keyakinan sak menika ugi memperkiat nggih status mata air kasebat sebagai sesuatu yang tidak sekedar bersifat fisik melainkan juga syarat kekuatan ilahi. Candi Sumber Awan sendiri bukan milik setunggal kelompok keyakinan mawon nggih para kata pamireng. Meskipun awalnya ini dikenal sebagai tempat peribadahan umat Buddha, ananging candi sakmenika dados ruang bersama bagi siapapun nggih ingkang meyakini adanya elemen sakral wonten dalamnya lintas agama lan kepercayaan. Nah, berkat tambah miring ini ada menurut penelitian ya, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Malang, program studi S2 Pendidikan Geografi Desak Butuh Norma Devi, ingkang menelusuri fenomena kasebat lan saking kacamata geografi budaya niki menggarakkan bahwa masyarakat Sumber Awan sak menika nggadahi nopo ingkang disebat place attachment. Place attachment inggih menika ikatan emosional lan kognitif ingkang terjalin antara seseorang dengan suatu lingkungan atau tempat tertentu. Nah, para kata Mbak Minang, dinamika place attachment yang akan ditunjukkan dari kelekatan batin dengan mata air di sekitar candi nge, yang berbentuk bukan hanya dari kedekatan fisik, tapi juga kenangan dan makna yang diwariskan lintas generasi. Nah, peneliti ugi nambahakan, saking kelekatan sak menika lahir kosmologi air masyarakat dusun Sumber Awan nggih. Nah, mereka ini membedakan dua kategori yaitu banyu utawi air biasa niki damel kebutuhan sehari-hari lan tirta utawi air suci yang hanya bisa didapat lewat prosesi khusus dari mata air di area candi. Nah, perbedaan sak menika negesaken lek ne damel warga Sumber Awan air sakmenika mboten nanging sumber daya ananging ugi gadah nilai spiritual tersendiri mekaten para kata pamiran. Nah, salajengipun napa niki nggih proses ingkang diwarisaken turun temurun napa mawon pundi-pundi tetap stay tune 103,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
Saking budeme wonten kembang petetan, semoga sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
2: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil, mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
3: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
1: Musik tradisional keragamannya mempersatukan bangsa.

tasi membahas tentang kirab Tirta Amartasari nggih. Dan iki peneliti saking Universitas Negeri Malang nggih para kadang pamireng nggih. Nggih, saking Universitas Negeri Malang ini dalam program studi S2 Pendidikan Geografi begitu ya, menurut penelitiannya begitu. Niki menambahkan lek nih wonten tengah katai kekhawatiran mengenai krisis toyo nggih lan kerusakan lingkungan, terus kirab Tirta Amartasari sak menika gadai fungsi tersembunyi untuk meredakan eco anxiety

mencemari zona engkang dianggap sakral. Nah, bukan ugi napa nggih amargi aturan tertulis, melainkan karena rasa takut akan sanksi sosial maupun spiritual pekatan perkataan pameran. Terus mekanisme sak menika ugi ndadosaken geofolklor dan sistem budaya lokal sebagai instrumen konservasi alam sekaligus pelestarian budaya yang efektif. Jauh sebelum kawasan ini mendapat perlindungan formal apapun nggih, karena dianggap suci, terus kawasan mata air dan candi diperlakukan berbeda dari ruang keseharian biasa. Ada relasi timbal balik di sana, jadi candi ini memberi nilai sejarah dan spiritual pada mata air. Sementara keberadaan mata air niku para kadang pamireng, keberadaan mata air itu sendiri membuat candi tetap hidup karena terus digunakan sebagai ruang ritual, bukan sekedar situs berbakala yang senyap. Terus bagi warga Dusun Sumberawan engkang selama ini menjadi pelestari tradisi, penelitian-penelitian seperti ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi sekaligus kepercayaan diri mereka dalam mempertahankan kirab Tirta Amertasari sebagai bentuk konservasi berbasis kearifan lokal wonten tengah tekanan modernisasi engkang terus mendesak dari segala arah. Nggih, mugi-mugi kemawon bermanfaat nggih informasi sanging Budi Mes. Nuwun sangat niki sampun tabuh 19 rangkung sekawan dosa tiga wancinipun budimi pamit undur diri sangking adi cawuro Tejo Wangi Jan Krespol semanuan keparokat tanpa merang. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Inu Ketapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Ino di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Candrakirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candrakirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

bojo wayung larak no ati, angur sing elek pokok ngrejekeni.

kidang dedi nendange ngono gak sepiro.

0: panjenengan ana wajene. Istilahe siji desa mawa cara. Lakune gending anut patet. Lha iki apa? Nah nek bahasa Indonesia ana maneh. Lain lubuk, lain ikan. Waduh. Lain abang, lain kreditan. Panjenengan siji. Lho ngene iki sing tak maksud. Lah ya apa iki wong Surabaya asli. Asli kelahiran Surabaya. Tak ada bojo ki wong Solo. Solo adek Solo kutuk. Wis wis repot. Aku ngomong wang weng wang weng bojoku piye ta? Tomblok. Panjer kaget itu paitu wong Jawa Tengah re. Lho ngono iku pamanku sing ngene Jawa Tengah iku. Tepak mlaku-mlaku. Kancane iki lho blangkone kene geni. Lho mbok ya dilingno cepet-cepet enggak wong Jawa Tengah re. Ngono iku bareng blangkon wis kobong iki pisan. Nang ngelingno cek enake. Mase-mase. Nuwun sewu mase. Sampun andadosaken graing penggali. Rasane atiku sedeng entek blangkon iki. Menika mase. Anu blangkonipun kenging geni. Blangkon dicoplok wis sak piring ambane. alah repot panjene. Ngene iki lha aku nek bojoku ya bingung aku. Lah ya aku nek nyeneni iku. Ya opo kon karepmu iku lho, ya? Blonjo sak meneh gak cukup. Wis robo ya. Bojoku iki nek ngomong nyauti enake ya ben ta. Akhir aku merang muring titir-titir ya ben tok ae. Alah wis gak perlu ngomongi jenan. Nusume arek-arek oleh Perumnas aku iki lho gak oleh. Tapi untunge kanca siji kowe deke. Cek lomane mbek aku. Dek oleh Perumnas bareng nyom aku. Dek kon gelem apa Perumnas? Lho, Perumnas apa? Omah iki lho. Ya wis gelem pikirku nek sak kapling. Tak dadi kaya sak meter aku. Lho sak meter kaya karambol ta pikir. Tapi ngaku dikeki wong ya ta. Tak manfaatno. Sak meter tak bangun omah. Wah, kotak-kotakan. Turune diatur. Gak potrek terus setengah badan. Turu setengah badan. Nek awak ngene jero sikil ni coba. Ngene pegel sikil tak lek jero, awak ngene coba. Apane wingi nane tempat turun enak sikil dikreketi asu ya Allah. Wis gak perlu ngomong jenan. Sing penting metuk iki, danyang iki. Hei,
1: Dik.
0: Waduh rek.
1: Sajake Dik, dikon
0: iki. Dang, ya wedang sik sik dangding dong kon sian.
1: Dangding dong ya apa? Aku wingi dangding dong teman-temane blekong-blekong ngene iki.
0: Lah iya jeneng lak dadang ah.
1: Iya
0: kon sik dang ding dong ngene kaya.
2: Iya tapi dadang dadang tapi ojo kaya dang ding dong.
0: Oh iya. Kon di sawangane kok gedhun.
1: Ya teko kono rene, Dik.
0: Heh?
1: Teko kono rene.
0: Sangane teko ndukuran blok ngene mau.
1: Kon niku.
0: Ya apa sih?
2: Lah apa?
0: Lah ya kene lah apa kok ndelok ambek aku iki.
1: Kok ngono kon tak rungok-rungokno. Cek senenge kon niku.
0: Lho, wong urip to harus seneng.
1: Kon niku seneng temen ta kok donya iki.
0: Lha nyare iki apa sih? Lah gak senenge lah pek mikirno bebekmu sing perut kabeh ku. Wah, rek jarene.
2: Lah apa bebekku perut?
0: Lah iya, jaremu kon ngomong Dik, wong urip kudu seneng. Lah ya wis seneng kok takokno maneh.
2: Ya seneng-seneng kebacut kon niku.
0: Apa?
1: Wong bojone duduk wong Solo ae jare ngaku bojone Solo.
2: Kok Dik Solo di Solo kotok kan?
0: Wah, iku sing dhisik.
1: Sing dhisik apa?
0: Sing kari iki teko.
2: Arek endi?
0: Lho sing kari iki.
2: Arek menjeng iku.
0: Ngawur ae wong Spanyol kok.
2: Spanyol kok Spanyol endi? Spanyol endi bojomu?
0: Ya sebelah sepanjang iki lho.
1: Kok nek ngomong Spanyol tik-tik.
0: Delen apa? Unyeng-unyenge telu.
1: Lih, dadi wong Spanyol iku unyeng-unyenge telu.
0: Gak ngerti arek iki. Aku tau tak dedes tak delok iku telu kene iku. Bo unyeng-unyeng bo petel iku.
2: Kang ngono cek akeh sithik kok.
0: Ya gak apa-apa unyeng-unyeng aku takokno kon iku.
1: Bojo Spanyol.
2: Kon gak ngono kok. Bojomu sing kari iki. Kon iki rabi ping pira sithik jane?
0: 28.
2: Eh? Gak ngono kok rabi sampe 28 iku lho.
0: Gak ngono kon iku marot aku takon iki. Nah kok lo rabi bareng arek iki lho nek ngomong gandes arek
2: iki. Iya tapi nek kon iku bacut, bolak-balik rabi koyo wong lanang ijeni kon iku.
0: Lah
2: sing wedok sing dhisik yo dicarno. Nang iso prapatan iku lha apa?
0: Umpamane gendeng kok kon iku. Lah apa kon ngono kon delok? Wong kon yo delokan.
2: Gak delok yo opo jenenge bojone kanca. Takone aku iki melu isin dek ya.
0: Ana serong ngene prapatan sirik napa?
2: Apa le sirik-sirikan
0: ngono. Ngawur kon niku. Wong suwe.
2: Bojomu ya ngono, prapatan yo opo? Kon niku mbok ndelok-ndelok gengsi dek.
0: Apa sih?
2: Nek geger aja nek prapatan.
0: Gak geger ku arek iki.
2: Wong bojone diseret.
0: Iku nglakoni.
2: Nglakoni apa iku?
0: Oh, iku ngene prapatan ya.
2: Iya.
0: Lah ana kembang-kembang.
2: Heeh.
0: Lha iki lek dibuka akeh duwe iku jagoan
2: kan. Tadi kon niku luru dhuwit 5000 pisan iki kon.
0: Ya, ora dilompokno sedina.
2: Kon niku.
0: Oh, wingi posoan iku ae oleh pira kon?
2: Iya, oleh pira?
0: Buyar posoan tuku montor muluk aku.
2: Gak ngono sampe kena gak tuku montor muluk.
0: Pare iki gending nang ndare iku aja. Percaya nek dikandani wong
2: niku. Kon niku aku iki
0: apa? Ngomong
2: jane, apa? Jane penting medhi kon.
0: Apa ya?
2: Lho, temenan

0: Nyolong klopo.
1: Ngomongmu munggo nyekak langsung des ngonare.
0: Oh, dik kok.
1: Kon niku ngomong ya ngomong, Dang. Lho aja ha ha ha kon niku.
0: Aja murung-murung ta.
1: Wong nyolong klopo disiarno
0: ya kon. Oh, dik.
1: Kon aja iya tapi soal klopo iku mbok ya domongno liya dina.
0: Lho kon malah tak kandhani sithik, kalih muring-muring.
1: Iki tak kader gak kene anu kon. Ngawur rek kon niku.
0: Tapi tak kandhani kon ojo
1: mriki. Iya maksudnya andani tapi soal nyolong klopo nek bojoku gak tahu nyolong.
0: Goblok apa?
1: Ngentit sing gelek. Padha ae iku.
2: Bojo nyolong do ngomong-ngomong wetane. Wah,
1: kok tak kuaplok pisan nang
0: kok. Padha ngene.
1: Iya tapi soal penyolongan. Dik. Dik.
2: Kok delok jithok iku apa?
0: Jithok delok ya
2: kae. Bodemu lho, delok napa?
0: Apa?
2: Kan liane mbuji arek cilik tae.
1: Mana wis nyekel dhuwit.
2: Ini arek, ini.
0: Dik, sik. Iki masalah aku mbek kon koncol dik.
2: Iya.
0: Masalah sing di omah aja dikatut-katutno.
2: Oh, kon iku.
0: Wis gak ade ha-ha apa kon. Ngomong didik tapi sengak kon iki.
2: Dari gak murang-muring.
0: Masih gak murang-muring lapo mbok des dunuk-dunuk kon. Omong-omongno iki.
1: Duk-duk-duk-duk.
0: Lho kok sawung-sawung. Wis gak iso.
1: Duk-duk-duk-duk.
0: Gak iso. Kon iki nek ngono kanca teman-temane dadi mungsu kon iki.
2: Arek iki murang-muring gak murang-muring padha ae ini.
0: Lho ya apa aku iki murang-muring ngene iki
2: ngene jare murang-muring.
0: Murang-muring iki tek murang-muring. Kok kaplok temen kon.
2: Dang.
0: Lho nek aku iki murang-muring iso. Sabar iso dik. Tapi nek adek mbok dek kon canda-canda. Awas ya kon ya.
2: Apa?
0: Yo jek kon.
2: Apa?
0: Masa bujuki.
2: Apa siapa?
0: Temenan.
2: Wis ta. Kon murang-muring.
0: Dek kon gak nyandak kon dek.
2: Apa?
0: Oh, bapakmu sing peyek iki kon rene.
1: Eh, bapakku wis gak ana lho, Dang. Kon kok nyandak Rama Bargawa? Lha bapakku kon candak, bapakku wis gak ana wis bertahun-tahun. Lho cok pringisan kon.
0: Waduh ngono.
1: Aku kon ilok sembarang es meneng.
0: Tadi duduk-duduk
1: kok duduk-duduk kon iku.
0: Iwi-iwi.
1: Lha bapakku gak melok-melok kok kon candak eh?
0: Kok kon niku.
1: Oh, bapak-bapak. Masya aku nambek konae la gutir Dang. Masya kon tok.
0: Gutir kok.
1: Bojomu sing bungkuk lho kok rene. Lulu.
0: Gak ngono kon nyandak nang bongkok-bongkok dik.
1: Dan kok sebrane kebacut.
0: Kebacut-bacut to dik kon dik. Lho kacik ngontik. Duel saiki.
1: Ojo.
0: Mati aku tak mati kon ngono.
2: Angur kon sing mati.
0: Lho temenan. Ojo dik. Masih bojoku gawa rangsel po.
1: Kok kebacut.
0: Iya masih ngono jek diomongno nggo wong akeh ngene
2: dik. Lho balik dadak.
0: Mung temen lho ya.
2: Kok balik dadak.
0: Nek bojoku bongkok as kon ya. Lho aja cecek kon dik. Nek aku musuh kon ngene mbok gak mundur dik.
2: Waduh
0: aja. Lho anakmu sing semper keren.
1: Dang.
0: Ide pisan.
1: Semper mono kayak som lagu Dang. Lah nek wis gak iso mlaku kon goreng apik kon napakno eh wong wis gak iso mlaku.
0: Lah kon
1: boya nyandak sapa liyane ngono sing iso mlaku gak apa-apa.
0: Oh aduh.
1: Iku arek wis gak iso mlaku kok kon gorene.
0: Oh mureng-mureng rek.
1: Ya gak mureng-mureng ngono wis gak iso mlaku are.
0: Waduh mureng-mureng.
1: Nek sing iso mlaku gak apa-apa.
0: Waduh mureng-mureng.
1: Lah mureng-mureng mertuamu lho sing teler gorene.
0: Tik. Kon ket mang tak rasa-rasa no nyandak blok morotua dok. Mang bojoku bongkok saiki tak morotua masih morotua aku teler. Masih morotua aku miring kata apa kon?
2: Mana wong melaku ngalor miring ini?
0: Iyo, iku gak teler morotua aku kon ngerti kon? Gulune macamnya tengeng. Kok kono jok? Anu lho dek kon dek.
2: Aja orang
0: muring. Aja nyandak marotua kon dek. Lho marotua ngono padha marek wong tuaku dhewe tak pundi-pundi.
2: Wong wae mangkel.
0: Tak mangkel tapi yo bedodok dodo mentok.
2: Wah, jangan suka mangkelan.
0: Wis kan kon aja ngrayu kon wis gak iso.
2: Oh, rayuan rek, rayu.
0: Oh, tak kaplok pisan kon kok.
2: Kaplok sih, kaplokan.
0: Lho kaplokan.
2: Kaplokan.
0: Ayo tak
2: kaplokan.
0: Kaplokan.
2: Ih,
0: kriya apa sih dek. Aku durung ngaplok kondisi.
1: Dang. Masa wong murang-muri gentengan.

0: dan. Gua aku metenteng kon metuntung.
1: Wah iya.
0: Ngomong liane saiki kale kere-keran.
1: Ngomong liane, ngomong
0: totos duluran ae.
1: Ngomong mangan-mangan ngene litik enak tik.
0: Ya, ngomong.
1: Ya, bungkuk maneh.
0: Ilingno maneh.
1: Iki polae kon tik. Polae kon iki wong-wong polero nek bojoku
0: saiki kale ngomong bungkuk-bungkukan. Ya mundake kere-keran.
1: Ayo
0: ngomong teler-teleran.
1: Kale bungkuk teler-teleran.
0: Lah iya lah sik.
1: Iso jati ngomong bungkuk teler.
0: Seber, seber ngono, seber.
1: Kon niku
0: pemudur tak disiki.
1: Ojok ngono ta. Kok ngerti sumpeke wong, kon ya sumpek
0: sak ngene lho, sajane aku iki mau pikir aku ora tuk ngrambyang.
1: Ngrambyang?
0: Iya.
2: Lho siji ngalor, siji ngetul, siji ngetan.
1: Lho gak karen paran?
0: Iya.
1: Gak ngono pikiran kok sampai semburat jadir.
0: Engko nglumpuk jam 12 bengi engko. Pare iki mosok ngerti ya gedene gede.
1: Lah pikiran glambyar. Maksudku
0: glambyar iki yang dipikirkan iki lho banyak ngerti ya.
1: Oh banyak. Oh lapo banyak kon pikir iku lapo? Wong banyak dipikir.
0: Dang Mateo mari dang kondang kon niku.
1: Kang ngono banyakmu iki
0: aku gak mikir banyak wek-wek iki dudu.
1: Ngaki ku sing gulune
0: to. Sing tak pikir wake ngono lho.
1: Dadi
0: iya
1: ya mikir. Kira-kira sak Surabaya iki kabeh iki kon pikirno.
0: Oh, mari aku wali kota mikir Surabaya iki ngawur rek kon niku.
1: Lah pemikir apa kon
0: iki? Iki aku mikir arek dewa. Dewa. Mare iki lho wedok arek wedok.
1: Lah padha kon pikir arek wedok ae kok dipikir.
0: Rame-rame, rame-rame.
1: Arek wedok dipikir.
0: Arek wedok ku ayu jane.
1: Oh iya. Mang bojone sing sithik dipegat rabi saiki mikir arek wedok maneh kono.
0: Arek ya tak kandani ya. Potongane ku dukure waduh 75. 175.
1: Eh 175.
0: Iya dukure.
1: Dukure.
0: Oh iya, atik.
1: Lu. Awake sik tik. Kira-kira dukur ndi mbak aku?
0: Oh, dukur kono. Wong aku nek anu ngeranggeng ini.
1: Kang kono iku uang tak cagak listrik iku.
0: Aku nek menano giwane ngeranggeng ya, Kang.
1: Kok ngono iku.
0: Tapi areke iku semok.
1: Lah terus la opo kon pikirne iku la opo?
0: Cinta ya aku ya opo kan?
1: Cinta?
0: Iya cinta.
1: Tik.
0: Aku iki bendino kepethuk.
1: Ya kepethuk bendino.
0: Iya.
1: Tapi omong-omongan.
0: Enggak.
1: Loh.
0: Ya simpangan tok ngene.
1: Kok ngawur.
0: Lah justru iku aku penasaran. Wareke lak tak delok kan ya apa ya? Aku meringis ya. Tapi kono gak tau meringis blasere.
1: Kon niku.
0: Tambene kepethuk aku tak sapa diceladu aku.
1: Lho kon iki diceladu.
0: Iya.
1: Iku jenenge gak cinta. Panjenengan arek wedok iku benci nang kon ngono lho.
0: Lah benci apa bendino simpangan ngawur kon
1: niku.
0: Bendino kepethuk arek.
1: Arek wedok iku kon iki seneng temen.
0: Iya seneng.
1: Seneng arek wedok delok-delok dik.
0: Lho, gak ditelok ya apa bendino? Ya.
1: Eh?
0: Bendino tak delok kok.
1: Lho, maksudnya gak didelok, gak dibecicili ngono enggak?
0: Kaya apa?
1: Ini delok-delok, potongane arek.
0: Wes, potongane. 125 dukure mau.
1: Lho, rambute.
0: Rambute ireng.
1: Lho, lah ya iku delok.
0: Rambute ireng.
1: Kok nek kepengin cinta mare arek wedok iku delok dhisik.
0: Oh,
1: ulese arek.
0: Oh iya.
1: Arek iki lurik ta.
0: Iku nek gak salah gambiran arek. Iki mule ndak doro arek iki lan. Wis pokoke tengerane ya apa sih
1: maksudku? Tengerane ngene ya. Umpama nek kon kepethuk arek wedok ya, arek wedok sing teko rambut ae
0: saiki. Oh, didelok teko ciri-cirine.
1: Ya ciri-cirine arek.
0: Iya ya apa ya?
1: Umpama rambute ireng, dawa,
0: apa?
1: Lurus.
0: Wah. Apa?
1: Arek iku nek nang wong lanang wis setia bakti.
0: Oh, ngono ya.
1: Jujur.
0: Iya.
1: Terus
0: ana maneh ya apa?
1: Umpama nek rambut brintik.
0: Brintik apa?
1: Brintik adek kaku. Iku arek iku aten-atene kaku.
0: Murang-muringan.
1: Murang-muringan gampang tersinggung.
0: Lah nek gondol,
1: iku rambut butak iku.
0: Lah iya. Iku gak butak goblok. Iku mono mari loro panas. Brondoli.
1: Kok apa kon nyandak nang rambut gondol?
0: Tadi rambut kono tengerane.
1: Kono tengerane ngono iku tengerane rambut.
0: Lah saiki liyane rambut.
1: Ah liyane rambut delok nae ono arek wedok.
0: Apa?
1: Alis. Masalah alis.
0: Ya apa tengerane?
1: Nek alise nyelirit. Menisor.
0: Apa?
1: Iki arek iki anda pasor. Sopan santun.
0: Terus armane ya apa?
1: Terus nek alise ketel.
0: Apa?
1: Alise ketel.
0: Apa?
1: Iku arek iku cerdas.
0: Cerdas.
1: Iya cerdas.
0: Lah nek arise ya arise.
1: Cukup petik.
0: Nek amise. Tane alise nyelit ndokur.
1: Nek nyelit ndokur. Iku alise sampokong iku.
0: Kon niku ana mendokur nyelirit ngene lho.
1: Ka ono teka alise nyelit mendokur iku lho kon niku.
0: Ku dadi mele sing ketel ya.
1: Mele sing ketel.
0: Pancen aku seneng ketel-ketelan aja nih. Iya ya wis.
1: Ka ono nek alise ketel.
0: Iya.
1: Mesti
0: rambute ketel.
1: Titenane pokoke. Nek alis ketel rambut mesti ketel.
0: Iya titenane. Nah,
1: iya. Dadi kalau seneng kan
0: bareng. Iya, aku seneng ngruwel set. Kok rambut britik seneng aku.
1: Tik. Lah iku alis.
0: Oh, alis ya. Ono maneh?
1: Delon.
0: Apane?
1: Mripat.
0: Oh, mripat ya.
1: Delon iki. Nek wong wedok, mripate iku mripate sipit. Nah, iku tandane kalem. Andap iki.
0: Lho,
1: sopan
0: santun
1: waspada.
0: Iya, iya.
1: Lah ne mripate ombo.
0: Apa?
1: Iku cerdas pandangane jauh.
0: Ono maneh mripate ombo gak jauh.
1: Ya apa?
0: Mripate Bagong. Kon moto ae kon persoalan.
1: Lho cirine wong wedok iku.
0: Lah ne mripate abang,
1: rembes iku.
0: Wis saiki nae, aku njaluk tulung awakmu. Iya ta.
1: Terus ya.
0: Seneng arek itu iku mawon.
1: Seneng temen aku.
0: Nek iso yo apa carane arek iku cinta bare aku?
1: Karepmu?
0: Iya.
1: Tak dukun wae.
0: Wis terserah kon.
1: Didukunno. Aku dhewe biyen jange tak dukuni dhewe gak iso, Dek. Saiki njaluk tulung awak dukun ya.
0: Njaluk tulung rono.
1: Iya.
0: Tapi sing penting pokok arek iku cinta bare aku.
1: Tapi kon lak ono.
0: Iya. Ojo kuwatir.
1: Komisine.
0: Wis ta aku lak ngerti dhewe ya.
1: Ngerti ya?
0: Arek iku nyeluk aku mas ngono ae. Wis njaluk tak pendem nang ndi kon tak.
1: Lho. Pendem ya opo sih kon niku?
0: Komisi.
1: Komisi dipendem. Lak matek iku.
0: Lah ya apa warine?
1: Komisi ku dikai jas-jas sak setel
0: ta. Tak kei jas sak stel.
1: Ya. Ya temle dik.
0: Tapi bedak kabeh jas.
1: Bedak kabeh apa sih kon niku? Ojo sing bedak sing anyar.
0: Iya ya, ojo kuatir mos aku.
1: Sak stel barek duwike.
0: Kembang sentil.
1: Iya.
0: Aku ngalor,
1: aku ngidul.
0: Ayo.
1: Ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dukun sing paling terkenal sampai aku oleh dukun iki tingkat-tingkat nasional. Gak tau turun omah wong dukun tingkat nasional ya, turunin hotel terus ya. Ya boleh gak turun hotel yang melayani permintaan iki gak no daerah tok. Wingi yo nang Bandung tumpakno kapal terbang. Masalahe gawat soal kehilangan. Yo apa bareng tak urus. Mak oleh mikir yo apa kelangan apa ya tak kas utang. Tapi Mas yo ngono ngaku dukun ndak kurang akal ae. Soale kaos kotang iki sejarah pada waktu perkawinane. Dikongkon iso nemokno. Lah aku tak delok ae, tak takokno asale kaos kotang apa putih. Ya kaosku tak coplok, tak gantekno. Repot-repot tok aku. Ha wingi di susul maneh nang nggone Banyuwangi. Ya apa dukun gak tau sapa man. Nok kono arek loro kecilik sampe tuwek gak iso mari. Wah aku bingung aku loro apa ya? Panu. Tapi wong aku e gampang ae pun. Sampeyan kelambine mu dibuka-buka sampe entek kelambine aku. Soale dibuka lah sik cepancet ae. Iyalah. Tapi wong dukun gak kurang akal. Ngene iki wis pirang-pirang dina iki tamu mulai teko wingi wis sampe gak kamut latar iki.
1: Nuwun.
0: Duh, monggo.
1: Mbah.
0: Tamu iki.
1: Mbah.
0: Yo apa rek sik enom celuk mbah iki rek. Dukun kemajuan aja celuk mbak om ngono lho.
1: Mbak sama niku wong dukun nggih mboten pantes celuk om niku.
0: Oh, dukun kemajuan
1: ae. Wah, beneran Mbak tok sampean niku. Rezeki mon. Rezeki. Ya napa kula ngriki bolak-balik sampean mboten enten omah mon. Sampean niku teng pundi?
0: Gak tau omah wong dukun umum ae. Wis pirang dina kon rene gak tau bodho aku.
1: Lho, menenten seminggu.
0: Susul susul pono aku apa?
1: Lho, teng pundi?
0: Lho iki apa menakno genteng sing bocor.
1: Oh, kula sangaken topo sampean, Mbah, menakaken genteng.
0: Kok niku nang keponakan niku mos ya kate nambani omonganmu lho.
1: Lah perlune lho napa teng kelencer-kelencer mah.
0: Ya lho ya apa re?
1: Napa nambani?
0: Lho, sekeliling aku iki.
1: Keliling.
0: Lho ya.
1: Waduh, mesti kata sing ditangani nggih, sing ditambani ngalor ngidul nggih, kata nggih, Mbah.
0: Sing tak tangani yo akeh.
1: Nggih.
0: Gak ngono aku iki dukun apa algojo.
1: Maksudnya sing ditangani niku tiyang nedhi tolong lah sampean sing nyelesaiken lah niku nangani namine, Mbah.
0: Iku gak nangani. Sing sampean cekel niku kathah ngono lho.
1: Oh, ya mencekel niku kadang.
0: Oh, akeh.
1: Lah masih kula nggih kathah sing kula cekel, Mbah, nek perkara nyekel mawon. Masih mboten dukun. Lho mboten mesti nyekel palu, nyekel graji. Pak nyekel niku.
0: Lah nek aku nyekel palu graji lah dadi dukun tukang kayu omong-omong niku. Oh, re.
1: Waduh, Mbah, ya napa, Mbah? Kula niki sumpek, Mbah.
0: Aku kaya tau eling aku lho kok niki.
1: Lho. Masa lali, Mbah, kula. Mben nate ngriki ngoten lho rumiyin
0: niki. Ini gak salah kon niku anake Pak Jo ya.
1: Lah, nggih.
0: Iya,
1: nggih.
0: Anake Pak Jo.
1: Nggih.
0: Ya apa, Pak Jo kok sik nyolongan terus ae.
1: Rumiyen-rumiyen sakniki mboten.
0: Iya,
1: mboten niku
0: sampeyan. Lah mari-mari lah ya apa, ngene jaman iki saiki iku.
1: Sakniki niku pun taubat.
0: Oh iya.
1: Nggih mboten purun, Pun.
0: Kon rene tak badhe ana gaene ya.
1: Nggih nek ben enten gaene mboten ngriki, Mbah. Ngoten niku mbon dibadhe,
0: mbon dibadhe. Dukun niku kudu mbadhe. Lah nek dukun meneng ae ya, dukun lha opo aku lan. Lah tok kelecetan.
1: Kabeh tiyang ning nek mara, Mbah, mesti enten damele.
0: Iya, wis ketara kon teko omah mrene wis ana gaene kok.
1: Nggih. Damele napa sih, Mbah?
0: Lho ngomong kon.
1: Mbah, kula sarakan pun.
0: Lah aku sawangane dukun ngomong dhisik sawangane dukun dhisik
1: kok. Oh nggih kok mboten pantes
0: nggih. Tapi
1: nggih nggih masih semerapa nggih pura-pura.
0: Ipok-ipoke garo. Iku dukun sing pas kita.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Lah nek dukun ngomong dhisik bedhek dhisik ku dukun lancang.
1: Lah sawangane.
0: Iya nek gak keliru.
1: Nggih nggih.
0: Nek keliru.
1: Kula niki lek ajenge gak ada damel.
0: Lho iya panjenengan wong urip iku kudu sing sering duwe gawe.
1: Lho kok ngoten?
0: Lho, nekakno seduluran.
1: Oh, nek mboten enten damele, gak ada damel nggih. Diurak-urak tiang, Mbah.
0: Wong gendeng lah an omong-omong kon
1: niku. Lha niki aja gak ada damel, nggih pun cidhek nggih ya.
0: Pirang-pirang dina?
1: kurang 3 tahun
0: iya apa?
1: Kurang 3 tahun
0: kondri ini katin dikai kondos kurang 3 tahun
1: betul ngoten kurang 3 dino nih lho mbak
0: 3 dino
1: masuk kurang 3 tahun pun kondom mbak kurang 3 dino
0: 3 dino
1: gila kalau ngeten lho mbak yuk nopo
0: cok susu tau cok susu cok susu
1: enak kan muni kalep kula nggih
0: lho lalak dukun gak sabu adik iki lho
1: kula wae ngomong napa
0: kalep ngono
1: rene sampean krungu
0: krungu
1: lho kula sing mboten krasa nek ngoten mbah
0: aku dukun iki sering meneh krungu
1: oh aduh pancene nggih sih pas kita
0: nggih
1: nggih kula ngrasani sampean ngoten
0: lho
1: mertos nggih
0: pokoke cidek
1: nggih pinter sampean timbang anak kula mbah
0: omonganmu kene
1: kula ini gak ada damel mbak kula kepingin lah sih kewamu ini sakit kata ini ku nomor siji
0: syaratnya wong dikai
1: nge
0: wong dikai ini kanak tamu ini pirang
1: lelangge
0: isin
1: lelangge
0: nek kon kepingin duwe gawe tamu nih sing sampai sak kampung gak kamot.
1: Nah, nggih
0: yo ojo takon wong liya takon Mbah Sokran.
1: Lah nggih kula pun percaya kali Mbah Sokran.
0: Oh, bare. Sak kampung nek perlu ojo sampai sak kampung, rong kampung.
1: Saged, Mbah.
0: Lho. Undangan bebas,
1: bebas.
0: Makanan sediakno sing luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Teko kabeh buh tolaken.
1: Bowo kula tolak. Mantun duwe gawe, kula berbesmili, Mbah. Enak sing diundang, Mbah, mboten ngoten maksude.
0: Ya apa?
1: Tiang dugi nggih bowo duwe cek katang.
0: Oh, dadi kon iki sik mata duwiten kon iki.
1: Oh, Mbah, Mbah. Lah nek mboten bowo rek. Lho utang kula lak numpuk, Mbah.
0: Lha dadi kon duwe gawe ge nyaur utang.
1: Lha ya napa nggih mboten katang.
0: Masoro ning ngene
1: beten kata.
0: Lah iki lak joko nurun palian iki ngene iki lan.
1: Niku nomor 1, Mbak.
0: Nomor 1.
1: Sing nomor 2. Niki mangsane ngeten pun sampe enten udan men. Sabeta terang. Sebab ngeten, Mbak. Ngen kula niku nek udan waduh sampean nyemrot. Banyu tok, Mbak.
0: Iya, Pak.
1: Banjir banyu tok nek udan.
0: Nggonmu ya.
1: Nggih, kirangan nek ngriki.
0: Kene nek udan dhuwit tok kon tak
1: kandhani. Oh, udan dhuwit.
0: Wis takon tak kandhani kon. Omong amun dindine udan ya banyu.
1: Lah nggih sampean cek ning ngerti.
0: Kok lak kuwatir sing musim udan-udan.
1: Lah nggih nggih nggih
0: nggih. Nek perkara iku alah-alah. Sipil.
1: Lah nggih ya napa Mbah carane, Mbah?
0: Carane ya gampang ae.
1: Ya napa ya napa?
0: Ojo nyewa terop siji.
1: Mbet nyewa terop.
0: Terop sak Surabaya sewon.
1: Terus
0: masih udan deres. Nek kono gak udan.
1: Wong
0: kampung liya sing udan kok tak kandhani. Kono tetep garing kok tak kandhani.
1: Dadi sak kampung niku kula teropi
0: kabeh. Terop ono.
1: Sing udan nggih liya-liya.
0: Liya-liya.
1: Nggih pinter sampean, Mbah.
0: Nggih apa? Iki logika lho. Waduh, dukun sampean nyandak logika.
1: Dukun modern.
0: Dukun modern kok tak kandhani.
1: Iki kula beto kembang niki. Sarate lah lho nggih kembang telon niki lho sampean buka nah niki
0: lho iki kok plastik ya wis ngene
1: lho sae niku kembang plastik niku kok awet ben saged alum
0: ya ngono iki dukun boneka ta ya apa niku
1: njenengan kula tembasaken kembang biasa disalep rong dina lak ampun alum lah nek plastik niki lak awet lho ya nopo sampean
0: sing diarani kembang telon kembang telon ya
1: nggih nggih
0: iku warna telu
1: lah nggih niku ben warna telu sampean tingali niku biru kuning putih lak pun warna telu niku kembang niku
0: warna apa dige ireng ya
1: sampean niku nedhi kembang telon
0: kembang telon sing saka kembang biasa
1: oh
0: ngerti kon
1: nggih
0: upamane mawar
1: mawar
0: iku aja ana sing logo situ
1: oh nggih nggih terus napa male
0: gading gading aja gading abang gading putih
1: oh gading putih
0: kenongo kudu kenongo sing asli
1: oh kenongo sing asli
0: iya apa sih kon niku
1: terus kula tembasaken kembang plastik
0: lho aja kok guys ngeri gak mandi
1: kon iki napa mbak carane mbak
0: carane
1: nggih
0: carane ngene ae ya
1: sampean betani syarat ngoten cek mboten
0: wis ta pokoke kon ngerti dhewe ambek aku
1: nggih nggih
0: iki ya
1: nggih
0: syarate donga sitok iki kae umetno sedina
1: diumetaken
0: nek sedina nggone nggone omahmu kono
1: kula ngumetaken iku tok
0: iya nek kono ae
1: wis lak glondong kula mbliyur ngapane
0: mumetaken wong mancing
1: oh mancing tiyang
0: wis ngene ya isuk jam 5 tangi ya
1: nggih nggih
0: sampe ro bojomu
1: nggih nggih
0: madhep pengetan
1: dongane dongane ya napa
0: til kontal kantil kantile kontal kantil
1: waduh Pak
0: iku wacan sedina wis
1: dudu-dudu ki ati mawon lho
0: kok dudu
1: ya napa ya napa
0: ngoten kantil,
1: til,
0: kontal kantil, kantile kontal kantil.
1: Til kontal kantil, kantile kantal. Kenapa ni bang? Kenapa?
0: Gak mantep pun, gak yakin pun. Ruan ada sing enak lho ya.
1: Nggih.
0: Til kontal kantil, kantile kontal kantil.
1: Oh nggih, nggih. Kula eling-eling mburinan iku wau. Kontal kantul.
0: Kantul.
1: Ya.
0: Balik wong nggih.
1: Lho ya napa?
0: Ya apa sih? Til kontal kantil, kantile kontal kantil.
1: Oh nggih. Kontal kantil.
0: Nah, iku wong iku dikantilno.
1: Mulane dongane mumeteng kantil niku mawon.
0: Iya, ya.
1: Oh nggih.
0: Ah, ya
1: nggih. Niki lho, migali, Pak.
0: Rupane niku dungo ngono,
1: Nak. Nggih, wis 10.000 niku, Pak. Tapi sampean susui.
0: Iya, Pak.
1: Sampean susui niki 10.000.
0: Susu piro?
1: 9.900. Pun niku mawon.
0: Gak ngono lah, nek aku gak duwe lak ngurupno aku iki.
1: Sampeane jelaken dilu napa, Mbak?
0: Iya, Pak.
1: Sama ini jelas.
0: Kan ini bayar dukun apa bayar titipan sepeda kan ini?
1: Betul gak ada. Kan ngerti maun, ya terlalu ini kula betok. Kula nyambut duit orang atas dan melumpak becak.
0: Iki lho, masih dukun ini duwe.
1: Nah, orang atas dan melumpak becak. Bincang kula sauri.
0: Iya. Kan ini duit sekolah gue lho. Aku nyiri orang atas gak apa-apa.
1: Kalau asal nih, Mbak? Nggih, benjing kula kula tambahi, kula sukani 300, Mbah.
0: Iya, wis bali ya.
1: Mangsul, Mbah.
0: Bapak, pasti dhuweku katut gak apa-apa wis. Gendeng iku. Ah, muga-muga aja ana sing buwuh kon. Dhewe paling dhewe gawe minggat kon. Deket tenan lho. Oh, digawe njaluk nek gak gelem bayar. Ayo, guyu-guyu tekan ndi kon?
2: Tekan ndi lho? Guyu ku sapa?
0: Ono tamu.
2: Waduh, kalean. Mari ono daya wedok. Sajake kok semrengat, Ran. Aduh, gantenge sokran. Masalah ditinggal bojone nang pasar. Blonjo gak ditulungi. Wong wedok jange tiba gak ditulungi. Masalah.
0: Ono iki ki bojomu sanak wong
2: katak kuwi. Yo. Yo, seneng dukun.
0: Napa?
2: Kaya wedok tok seneng.
0: Seneng. Seneng. Apa?
2: Antara jok mandi ae donga iku.
0: Gak mandi kon gak mangan kon.
2: Ya kaisa, buktine pra-pra ngulan. Kon dadi dukun gak payu yo aku sing usaha sih. Pare wangi yo apa aku gawe godir tak tetep-tetep nang warung.
0: Alah.
2: Perlu
0: godirmu. Godirmu kene gak tak dukuni. Gak iso atos.
1: Kok tak kandani.
2: Ayam dhewe dukune apa?
0: Godirmu iku jemek. Nek gak tak dukuni gak iso atos.
2: Ya gak iso.
0: Apa ana
2: gawene sih? Ora ulenane sih?
0: Masih diuleni.
2: Ayam
0: tadi sebul.
2: Sebul. Padahal ngomong ngono lho engko dirungono arek cicile sang ana.
0: Apa?
2: Meneng iku engko sang ana.
0: Sang ana.
2: Beres ngono lho.
0: Ha wis panjenengan.
2: Punan.
0: Wis kene iki panjenengan ngono gak beres lho tak gak.
2: Ya masih gak beres ana menemen pra.
0: Saiki jaman-jaman bisnis.
2: Ora jaman dewe. Ora dek piro kon?
0: Hah?
2: Ora dek piro?
0: Aku ditunggu ya. Aku ditunggu.
2: Ora dek cengengesan.
0: Lawang
2: takoni wong aku nang pasar dayo dron cengker pating gletak gulon teh akeh kok pinta akeh lha dhewe piro ester nang aku macem-macem ana dhewe lan ester mbek aku tak banting temen
0: gak ngono iki video kon banting ya wis kon iki iki
2: mau ana anak dayo siji ku ukurane wis ana
0: ukurane wis ana
2: tapi sak cengker nek tuku regane piro longgo iku kursi sampe pesok. Iki rusak iku ndandakno.
0: Iki wis cocok kan.
2: Nek rusak tuku duwe.
0: Iku ego kok. Wong kate ngomong gak iso ngomong. Aku iki mang ya lawang tak buka tamu teko.
2: Lah iya laris ta aku budal nang pasar iki mau masalah. Maca doa supaya daya pake mau jumagi.
0: Mereka niku iso jagate duwa.
2: Soale bojone dukun lek mesti ngerti duwa.
0: Sepokoke kon ngladeni aku tok ae lho iso jagate duwa-duwa.
2: Ngladeni tok.
0: Lho,
2: enake jek dhuwit.
0: Iki mang wis karo 200.
2: Teko apa? Menyan aku sing nukono. Ya tak prape ya aku sing bandani.
0: Nyangoni wong jalukno. Wo, lak wis enak sih. Dukun sosial. Ya apa sih?
2: Jenenge sekran.
0: Lah ya wis gendeng aku iki. Tak sangen
2: dukun gawe dhuwit tambah nyangoni wong lho. Oh, iya ngerti aku. Parahe daya wedok. Mbok sangoni, nek lana mbok jare dhuwit ngono ta? Eh, dukun gak terok-terokan. Yo.
0: Iku.
2: Iku macam-macam ngono lho.
0: Iku wong lanang goblok. Ngomongi kaiku sing mbok selati tok ae. Iku mangung lanang ngono lho, dhuwit puluhan ewu gak ono susuke. Aku kok ngrupeno. Yo, por aku ning ngrupeno iku lho nandi sesu.
2: Iku jenenge dukun goblok. Ngono dadi dukun kepengin kesuwur. Jabane jagat.
0: Yo bagus leren dadi dukun ngreparasi sepeda mari. Omong amun.
2: Awak kare dhuwit tambah 200 dikekno wong.
0: Meneh mbek bali wis ero.
2: Balik dukun tekor tok ae ning. Sengkle pundak iki sesuwe.
0: Waduh dadi apa kon kari blonjo tok kok sengkle pundak.
2: Mari ngono daya ya. Mari ngono iku. Apa jenenge? Kurangi peti ono. Kurang.
0: Iya ya.
2: Kurangi peti ono ndase jadi gua lho ya ekonomis.
0: Iya.
2: Engko ndase mari dikumbah tak uleke.
0: Ya ngono kandhane ono terus ero aku iki.
2: Nek mari ya, aku pi bali maneh nang pasar.
0: Kurang nek mari dibedhi diapakno?
2: Dikumbah. Mari rempeyek.
0: Oh, aku.
2: Iki kok njaluk rempeyek.
0: Aku sing masak.
2: Ya
0: wis meneh tak leren dadi dukun ngoki ya wis.
2: Lho enggak aku tak bali maneh nang pasar. Iku mau jangan ku tak titip no lali aku iki mau.
0: Gak ngono kon iki ya, besi kon iki bojone dukun kok pekun ya besi kon niku.
2: Lho, lali nang ngene ya sering mau lho. Tak titip no lah aku bareng mulai ya pembali mana ngado. Jadi sampean niku nek kadung bali terus gale balak-balik kudu kenceng ae. Bojone dukun iku kudu taat, ngono lho goblok. Dadi aku iki mau sane terus ae, dadi bali-bali nek toto omah ngono kran, sokran ane wak mini.
0: Oh, perek sampe rumahku. So, pesi ngandani.
2: Lah marane tuwa kok gak ero lah gendeng ta.
0: Apa kawin ku ambe awakmu mak gak ono ngono kok.
2: Yo, nah iya jarene wong-wong dol-dolor iku jenate wak mini nak ngono ta.
0: Jenat ya pesi kene. Wong mak melok transmigrasi ya jenat.
2: Wes kan jek ngengesan. Yo ono yo. Jangan kemana tak pasar
0: dulu lho. Iya.
2: Tinggal ya kan.
0: Wis iso jajak mule pisan.
1: Dun.
3: Monggo.
1: Lho. Kok sampai kaget bae. Sampai ketatap lawang aku.
3: Kan opo kaget niku wong kula dhewe langganan.
0: Tamu soal lho alah.
1: Masuk pangling.
0: Dadang.
1: Nggih.
0: Iya apa dang?
1: Kok kula enten damele. Niki temenan, Pak.
0: Iya ya.
1: Niki soal kanca kula niku.
0: Apa dang?
1: Kula tangisi kanca kula.
0: Terus
1: niki disampai arek wedok, ngoten lho.
0: Oh, gampang, Dang. Gampang.
1: Sampeyan temen apa?
0: Wis lah, gampang iku.
1: Mesthi arek niku katut.
0: Pisane arek iku katut, arek lanang disampai arek wedok, njaluk tulung awakmu.
1: Nggih.
0: Wis gampang iku.
1: Lah kula teng mbah arene mbah niku langganan kula. Ngoten apa?
0: Iya. Gampang iku wis.
1: Iki cepet-cepet mawon, Mbah.
0: Wis ngene ae,
1: ya. Sampeyan katutaken.
0: Pokoke dongane sito iku aja sampe kon ilangno.
1: Napa niku?
0: Kul kudu kadal kesit klaras mati gantung. Oh. Kon mana gak nuruto gedebok itu tak seret nurut.
1: Pun suwe mbah nak ngoten mawon nak.
0: Lho. Kon iki aja muni wis suwe kon
1: iki. Niki temen ta mbah?
0: Lho, kok sakjane guyon ta ya.
1: Dadi kul kudu kadal kesit ono klaras mati gantung. Kon mana gak nuruto wong gedebok tak seret iki katut.
0: Iya.
1: Wah, mbah.
0: Lho.
1: Nggih, pun ngoten. Iki kula kene arek ya.
0: Soma ya aku pesen.
1: Nggih.
0: Aja sampe arek wedok kene wis kene digawe sembarangan.
1: Oh.
0: Kudu dikawin.
1: Nggih.
0: Iya ta? Terus nek wis dikawin kudu digawa mrene.
1: Kudu ngriki nggih.
0: Dudukno aku.
1: Nggih.
0: Ah ya.
1: Kula nyen pamit.
0: Ngerti ta?
1: Nggih.
0: Tapi donga iku aja pisan.
1: Nggih.
0: Ping 3.
1: Oh, ping 3.
0: Kok kaya kul kudu wanterne.
1: Nggih.
0: pokoknya bebeken terus saya
3: sampai arek niku kudu nggih.
0: Iya.
3: Nggih, sampun bebeken terus saya.
0: Lha nyen pamit, liyane lali gak apa-apa, pokoke kul kudu karo
3: kesiki. Lagi kula niki pamit langsung.
0: Oh iya, mbak aku kondoknya ibu cekal lali.
3: Lagi kalau ini saat ini pamit.
0: Kesita, kondok mulai. Terus iki ya apa?
3: Lagi, nopo sih mbak?
0: Iki lah sih mendung tadi.
3: Boten pun, boten pun, masih hutan, boten pun nopo aku lho.
0: Apa, gak kayak payung-payung ini.
3: Boten pun, boten, lo mantap.
0: Oh, korek.
3: Nopo?
0: Kondok ini benar no sabu, kondok. Iki ya apa kondok?
3: Napa nih?
0: Dang, masalah. Kondok boleh saya kita,
3: kondok? Kondok ikut, ah.
0: Iya.
3: Masalah, dereng dibetani.
0: Heh?
3: Dereng dibetani.
0: Dorong.
3: Arek isik krisis.
0: Bisa jagakan omong wis mulya.
3: Pun Pak ya.
0: Iya wis. Ya opo rek wis. Wis gak enak wis. Ya opo tutup ae wis.

0: ngono ne dateng lho ya apa? Tuwo cek duawan ngono re. Lah ning pomane narek rene, terus aku lali. Lah ya ora gak kenar iki lho ular. Cita apale sih? Kul kutuk kadal kesit. Ono klaras mati gantung. Kon mana gak katuto wong ketepok tak seret katut wis weh wis pokok kena kutuk mesti kena ngono ae wis
1: biasa ya bare angger wong liwat nang arep pasar mesti arek ngaduk nok kene
0: ya apa ngarepe
1: mau apa kok dableg sih kok karo isin dicatu petong turunan ya sing dableg kae
0: kul kutuk kadal kesit.
1: Oh,
0: mati gantung.
1: Nah, neng kalau kau nak ada jeruk pasir lagi
0: ni? Kak katu tawong ketebok tak seret katut.
1: Wong ne panjang jangan gendeng yang ngono itu kok.
0: Oh, kuduk. Wah, dal kesit. Klaras mati gantung. Kon mana kak katuto? Wong ketebok tak seret katut. Mulai cowong rupane. Kena pul kudu.
1: Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas. Kenalan po sih.
0: Celadun.
1: Daya apa? Wong kak tahu kenalan kok nyatu wong sawangane dosa lo mas.
0: Muter 99 derajat.
1: Mas kenalan po. Ini di arene po sih.
0: Kan dulu aku iki apa sih?
1: Dong sama walanan nggak dulu kat mau aku ganteng ya reki. Sama ganti bojo ta mas?
0: Gak duwe.
1: Walah masih aku ganti bojo. Mangane iku sampean kok jauh diwedi ta.
0: Wong
1: aku sih perawan tir kok mas.
0: Perawan tir.
1: Iya.
0: Mlakune kok kalu bener. Pingitan arek iki. Pingitan arek iki.
1: Jarene wong kono-kono iku mas, nek arek perawan nek mlaku banter-banter gak oleh, kuwatir tiba. Dan ini mlakune kudu kalem.
0: Wes aku ya kuwatir keplekang rek. Ini tadi kan seneng kepada aku ya.
1: Iya.
0: Lah, nek cinta temen, ojo kesuwen. Ayo nyongkume bapakku.
1: Loh, nang aku sama jana bapak sama entah.
0: Iya.
1: Ya wes nang ngono aku gelem kok, Mas.
0: Ayo.
1: Ayo Mas, ayo.

0: ngipi gak enak rek, balik-balik kau durar sepur terus aku.
1: Oh boy rek.
2: Nun.
3: Nuan.
2: Gula ya.
1: Sapa?
2: Gula sitik.
1: Sitik.
2: Nggih. Kancane dadah.
1: Oh, kancane dadah.
2: Sing nate mriki njaluk tulung sampean lho, Mbak.
1: Iya ya, sing dikeki tul kutu kan.
2: Iya, nggih.
1: Terus ya apa nak asin?
2: Pun padha kutuk lari sak niki.
1: Lah ndi arek?
2: Lah niki lho jak mriki ne, Dik.
3: Endi Mas aku kenal
2: lho. Lah kene lho.
3: Iki. Oh iya.
2: Iki wong tuwa ku iki.
3: Nuwun sewu, Pak. Dipun tepangaken kula Surya Dewi.
1: Ya iki ta.
2: Nggih.
1: Aduh aduh de.
3: Loh, Bapak sakitmu yang tapak.
1: Aduh aduh aduh.
2: Sampe niku saking senenge ta, Dik.
1: Kok saking senenge opo kok niku?
2: Dalan napa?
1: Ya opo kul kudu iki opo rek?
3: Mas, Bapak sampean iku lucu ya tibae.
2: Lucu.
3: Heeh. Oh.
2: Nek kene biasa
0: gak lucu wong rombongane sithik sik.
2: Pak opo kamu iki?
1: Sampe niku kok sama ngene panik entar sakit. Ya opo iki ngene nak? Ya opo iso ya iki ta?
2: Nggih niki.
1: Sing kon katetno ya iki.
2: Nggih.
1: Iki aduh iki mono bojoku dhewe.
2: Wah, sampe nempun ngono.
1: Bojoku dhewe.
2: Wah,
1: tak takonane gak percaya kon.
2: Lho, sakniki ngerti nggih. Nek adik sampean takoni, terus dek jawab sanes bojo sampean, temen irung niku lo coplok ngene.
1: Lah nek coplok wah ini liwat di aku.
2: Ayo sama toko ni.
1: Hei, dek, bojoku.
3: Loh, sama ni ku wang calon mantu kok dicelok. Dek ni kelopak, lagi boten pantas bener lah. Nak, ngoten lho.
1: Bojomu ki, aku sokra nopo si sedek.
3: Gimas sedek, wih bisa no.
2: Ayo nyele, tangi ini tak cuadu te.
3: Mas, Bapak sama kok terus cinta be aku sih, Mas.
1: Wah, iki wis kadung.
2: Pamrin.
1: Wis kadung keprojot iki, Dek. Tapi gak kena di terus lagi.
2: Ya,
1: berarti kon gak kalah nak.
2: Ya,
1: rusak pagar ayu ini. Iki bojone wak dhewe nak. Ya mergokul kutu kadal kesit.
2: Bojo sampean iki.
1: Bojoku iki.
2: Lah pun kadung kesalu mantu kok bacut, Pak.
1: Ya apa?
2: Pun kok bacut.
1: Iya wis gak apa-apa ya. Gak apa-apa wis ya.
2: Pun wis suwe.
1: Wis ya wis pen wis. Masih gak kon ngepe wis pek. Ya, wis kon iki. Tapi gak api nak.
2: Lah yen opo carane iki lho yen opo?
1: Carane dibalekno. Asal iku mang sing kon digawani kancamu lak kul kutu
2: kadal kesit.
1: Kelaras mati gantung. Kon meneh gak nurut to wong gedebok tak tarik.
2: Nah.
1: Nurut.
2: Nggih.
1: Diwalik.
2: Yen opo?
1: Bingung nek wali iki lak.
2: Maliane iku angel.
1: Waliane angel mbak to titi ku nang lho lak. Jajal tak wali dhewe.
2: Nggih. Ya opo ya.
1: Angel. Aku dhewe yo gak iso kok. Wis ngene, tak pek. Kul kutu kadal kesit.
2: Tebak.
1: Kul kutu kadal kesit tak balik kadal kesit. Kul kutu. Ayo balik nang aku.
3: Loh. Cak. Loh arek iki lho no, kene iki. Kok kurang ajar ya iki bendina gudang-gudang aku di pasar.
2: Kul kutu kadal kesit.
1: Kesit kadal kutu. Kul kutu.
2: Pun yaten pun Pak.
0: Kula sadar, panjenengan iki ngoten asale bojo sampean.
1: Bojoku nak.
0: Lah niki salah sampean.
1: Salah panjenengan.
0: Malih-malih jaluk tulung tiyang, sampean takoni jenenge sapa?
1: Iya.
0: Ngoten nak.
3: Apa iki mau? Hah? Aku cinta mbek awakmu ta?
2: Nggih.
1: Iku mang dungane teko aku.
3: Ngene iki lho, Kang. Wong aku dadi bojomu pira-pira taun gak iso ndek anak yo.
2: Iya.
3: Saiki aku jarake grabi arek iki. Arek iki sing enom e, ganteng pisan ta?
2: Nah.
1: Iya po kayak percobaan. Kok omong kamu kan itu. Wis ini, wis balik nang aku ya.
2: Nah,
3: balik. Nah, aku kok seneng be aku sih.
1: Nek kon kangen ya sambang ngene.
2: Berarti niki batal nggih.
1: Batal ae batal.
3: Oh, iya.
2: Untung lho niki.
1: Ya ngene iki lho, dukun ning atik makelar gare bingung.
3: Mangane ta apa ya dukun niku nek ana wanu ketakon sing
1: takoni jenenge dhisik.
3: Kon nek ngono
1: jalur apa langsung enak aja kati makelaran-makelaran
2: lah ini gak eru kok
1: datang ke makelaran ngawur wis aku isi sabtu menanak ya
0: nah nek pun insap ya saat niki sampe sadar
1: sadar
0: dada aku lo nge sadar
3: nanti aku kak Sati dati bojone setik ya
1: ojo
3: dati bojone sokran mana ya.
1: Iya.
3: Malam, ya wis.
2: Yeah.
3: Saku anak marena kon nak.
1: Ojo.
2: Ojo.
1: Kon ngaku anak iki aku gak iso turu aku.
2: Bon saniki.
1: Bingung aku.
2: Masuk kran ambek bojo sampean, tak niki kulo traktir mangan enak.
1: Monggo. Nah,
3: nggih. Nggih. Lho, seneng aku
1: nek panganane kul kudu.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Besok yang dalam itu patrol. Jauh turu disi, si nyami ini kok wis padahal turu ki piye to. Ya. Aduh, wis kate jam 10 ora kroso dulur kok kabeh yo. Sing penting seger

0: ngareni patrol.
1: Iya, cek tahu. Ya nggak lek tahu patrol lho bingung ini lek di kampung ngongkon patrol malah bingung.
0: Lagi mbae ten pundi Mas Topik?
1: Mbae ki mana nak perlu jerene nang Gunung Kawi ngono lho.
0: Oh,
1: menyerahkan diri. Enggak menyerahkan diri.
0: Patrol.
1: Lah yo iku adem-adem ngene iki lho patrol piye to Bu ngene iki Bu jajalan. Nah, aku ku
0: kandang.
1: Iki aku
0: nggo perempat.
1: Iki nggo jaket jiru lupat. Papat iki
0: terus
1: tak gawe bareng iki jaket papat iki tak gawe bareng. Mangan
0: lho. Lah lek rangkep-rangkep.
1: Lah yo iki mang yo disapa tanggoku lho kok malah lemu Mas ngono jerine. Lemu gundulmu satu. Aku yo ngomong lemu gundulmu satu ngono lek aku ngono. Lah aku kok malah ketok lemu lek iki jaket apa tak gawe kabeh demi ra umum kok.
0: Terus sepatuan sing dawa, sepatu sing dawa iku.
1: Sepatu ki mang yo papat tak gawe kabeh.
0: Nareken.
1: Wis guyon bengi-bengi Bu wis. Iki sampean ngrasake tembang apa iki?
0: Mbak tembangi kopi wengi wis.
1: Oh iya enak iki.
0: Ya beta molek jenengan nak sangu ngopi.
1: Kopi wengi nggih.
0: Terus lek nang gerdu patrol iku kan sangu puluran ngoten lho Mas Topik.
1: Nang kene iku.
0: Sangu ya.
1: Kopi wengi iki yo.
0: Nggih.
1: Oke, siap kopi wengi ini ready.
0: Kan kopi yo, kopi Trisno ono iki kopi wengi ae, kopi Lampung ono nggih ya. Hmm. Jadi kan lu tiap betah melek ngopi.
1: Lah gini ku, aku ke sini ya betah melek tuh Bu. Nah sini sehingga raya gak betah melek ku kan bujuk ini nelponnya malah pengen dang mulai.
0: Adem-adem ya Bu.
1: Lah ya iku, jadi ini lah adem-adem kok kerja ya jadi ini.
0: Lah iya adem-adem kok kerja ya gak oh malam Sabtu sih,
1: si
0: malam Sabtu kok.
1: Adem-adem kok kerja ya jaring ini. Lah kerja kayak gimana nopo? Angono.
0: Langge, beri salam gih Mas Topik.
1: Mangga.
0: Agem Bunda Marlena, Bunda Riatin, Mbok Merawi Dereng Sari, Bu Sri Purnomo, agem Pak Bambang, Pak Eko, Widi, Pak Widi. Pak Suharnoto, kagem Bu Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris, Pak Isboyo, namun kagem Isboyo kemana? Ingkang dering sari-sari pokoknya.
1: Oh, siap.
0: Ya,
1: matur nuwun
0: dalipun.
1: Matur nuwun.
0: Mas Topik, sehat-sehat selalu.
1: Hati-hati
0: jalan.
1: Inje matur
0: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian sing wis gabung ki yo. Lah iki mang njaluk lagune iki kopi wengi. Oh, encene wengi-wengi ngene iki paling enak yo ngopi to, dulur. Yuk monggo ingkang badhe gabung kula trenggal-enggal gabung ya kan. Terus sing ora gabung ya ora apa-apa wong enceme ora pengin gabung. Ha iki ana meneh iki wong paling ayu iki sak ngene Kendal Sari Suging Dalu geru berdua patrol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jenengan kok dengarani patrol.
1: Ya mboten angsal kula nggih tak wangsul mawon.
2: Iya. Dengan kondur mau jadi kademen.
1: Nah gini ku niki kula pun gak damel jaket tapat lho. Sik krasa ademe kok tak tambahi lorong kas ngono ya.
2: Ditampun wis penjenengan ya karena itu kewajiban dan tugas yang harus dilaksanakan.
1: Lah makane niku lho Bu, makane wis sak mene jan kon patrol iki terus piye aku ngono. Aku mang sakjane ya rada waduh iki budal apa ora lagi kok aku lek gak budal kok Bu Sri Purnomo ki kok piye kabeh. Ngono.
2: Alhamdulillah. Ojo
1: gara. Kok ya aja gara piye to ya? Dan ini kalau gak ada siaran sama kata telepon, lihat telepon terus ngomong ambil siapa?
2: Yorah telepon.
1: Lu makan, tak tunggu sama ini.
2: Kok krungu panjenengan mau terus aku telepon.

0: Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah lho, Bu. Aku sik dintenteni. Aku lek dintenteni ngene iki jane seneng lho.
1: Seneng pol.
0: Iku wis atase seneng. Lalu lek saweneng iku berarti saweneng iku wis saweneng karo-karuan.
1: Ulengan
0: masakane. Niki sampean ngrasakake tembange napa niki kula siapaken iki mbiyen ngancani patron.
1: Barang kritis.
0: Nalika udan gerimis malam Rebu malam Kamis.
1: Iya toh, ning parang tritis.
0: Ning parang tritis.
1: Cocok.
0: Parang tritis nggih pun, parang tritis sing versine napa niki? Didi kempot napa ya apa?
1: Didi kempot mawon.
0: Oke, siap ready.
1: Tak titis salam nggih.
0: Monggo.
1: Pak Bupandan kalau mau matur nuwun. Tenggolanipun Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Pak Bambang sekalian, Bu Sri Gati, Sri Utami, lajeng Mas Faris, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo. Lan sedaya kemawon.
0: Jeng.
1: Lalu dan juga midhangetaken.
0: Oke.
1: Okay. Kesempatan tansah sehat, semangat. Tugas harus dilaksanakan dengan ikhlas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo, sugeng istirahat nggih. Aduh, iki singkate mlebu maneh ya monggo. Iki wis Bu Sri Purnomo koyoke wis ngenteni lagune Parang Tritis, Bu Andan ki mang ya kopi wengi. Kabeh iki singkate gabung ya monggo. Aku wis seneng lho lek wengi-bengi ngene iki ae sing ngancani iki pisan ana sing nang nggone Wito, Pak Wito, nggih, Wilijeng Dalu Patrol, nggih Wilijeng Dalu matur nuwun Pak Wito. Iya no, juga saya seneng cerita ke, lho kok iso keong masih gitu iki. Patrol, Bu Riatin wis jan turu wis bengi iki, ayo mosok kate pantun. Ya wis, iki wis ana rong lagu iki mang jalukane Bu Pandan ambek Bu Sri Purnomo kita hadirno dhisik lagune Bu Sri Purnomo maring ngono anak kopi wengi Bu Pandan ready.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda? Yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
4: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
3: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
5: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini infonya.
2: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Jumat 10 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3 MHz. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah kita saged pinanggihan ing perempat RRI Malang. Edisi dinten Sabtu tanggal 11 Juli warsa 2016. Bes padatan wiwiti rangkaian adicara ing perempat RRI Malang panjenengan saged midhangetaken adicara Cahyaning Ati. Dinten menika Cahyaning Ati, insyaallah kalian narasumber Bapak Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu, MPDL, mendetema menjemput berkah di pagi hari. Agam panjenengan mangke menawi badhe nyawiji, saged nyawiji lumantar telepon sekawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan, lan WhatsApp, nanging WhatsAppipun namung chat mawon nggih. Amargi telepon WhatsApp kula damel menghubungi narasumber kita ing wontangan enjang menika. Kita kasih nenggo sambungan langsung kalian narasumber kita ing kaltangan enjang menika Bapak Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu MPDL.

0: Jakarta Mamirang tersambung kalian Bapak Ustaz Dedi N. Abdulatilo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wilujeng Ustaz.
1: Alhamdulillah pangestunipun Mas Haji.
0: Ngapunten iki damel telepon WA margi telepon ingkang padatan ingkang biasa ditepun damel niki tasih error menika Ustaz.
1: Lah niku nggih teknologi bisa error.
0: Lah nggih. Iki tema kita di pagi hari ini menjemput berkah di pagi hari. Terus nggih Ustaz?
1: Insyaallah. Nggih.
0: Kula semanggake muga dimarumin mangke kita bikak sesi tanya jawab kalian pamireng kaum dalem. Semoga Ustaz.
1: Inji matur nun Mas Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Para pamireng ngaji pagi jahaning ati RRI Perempat Sekawang Malang ingkang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita enjang menika saged kembali bertemu melalui udara dengan niat untuk sama-sama kita berikhtiar mengambil hikmah dari Al-Quran wa sunnah, dari ajaran mulia Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pamirang ingkang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kalau dulu waktu kita masih kecil, biasanya kalau tidak segera bangun ya oleh orang tua kita, oleh mbah-mbah kita itu diwedeni ya. Ndang tangi ya. Ora ilok gandang tangi kok apa rezeki ini pangan, di
0: gondol pitik.
1: Pangan gondol pitik. Ngaten nggih. Lah sebenarnya ya ajaran-ajaran leluhur kita di tanah Jawi menika nggih. Itu banyak yang sebenarnya diambil ya maupun yang sejalan dengan dinul Islam, dengan ajaran-ajaran spirit-spirit yang berasal dari Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau-beliaunya itu tidak dalil gitu ya. Yeah. Kalau sekarang ini ya banyak apa namanya? Kita ini kebanyakan dalil.
0: Nggih.
1: Apa-apa itu karena kebanyakan dalil itu akhirnya kalau ya misalnya ini nggih ada ojo nengone anu lho arek. Isi apa isi arek perawan ojo lunggu ngarep lawang. Kayak gitu biasanya. Nggih. Yeah. Ora ilok ya gitu. Wah mbah iki ora ilok dalile apa? Takoni dalile kabeh-kabeh takoni dalile kan begitu. Nah, dulu itu misalnya makan kita apa ya habis masak nasi begitu, habis masak nasi kan tapi kalau dulu itu di angin-angin ya dibiarkan sampai dingin ya gitu. Dulu wakul itu kan disimpan di wakul kalau dulu itu ya. Kalau sudah dingin baru dikonsumsi kan begitu. Kalau sekarang beda lagi, itu nasi masaknya juga di apa magicom ya. Mm-hmm. Nah lalu diincep non ekono, wes pokoknya panas sepanjang hari kan begitu. Kalau nggak panas
0: nggak
1: makan, nggak mau. Harus panas itu. Akhirnya ya pasti akan ada efek-efek negatif yang akan terjadi pasti itu. Kanjeng Nabi itu spiritnya segala sesuatu yang sifatnya panas itu jangan langsung dikonsumsi ya, didinginkan dulu. Tidak ada apa cerita Pak yang menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu mengonsumsi makanan atau minuman yang panas-panas itu tidak ada. Nah, sama dengan sekarang kembali lagi kita ini ke tema kita kali ini, yaitu menjemput keberkahan di pagi hari. Karena memang pagi hari itu luar biasa ya. Kalau orang yang terbiasa bangun di pagi hari itu apa semangat hidupnya, spiritnya, bahkan mungkin tampilannya pun berbeda sama orang yang kalau pagi itu malas-malesan begitu ya. Ini saya tidak mengata-ngatai apa mengata-ngatai itu. Enggak ngisi apa ya, tidak nyindir lah, tidak menyindir saudara-saudara kita yang siklus bekerjanya itu tidak normal ya. Tidak normal ya. Dalam pengertian kalau siang hari itu memang istirahat, tugas malam ya. Memang kerjanya itu malam hari, misalnya apa ya satpam yang jaga di malam hari misalnya, atau petugas kesehatan ya yang dapat giliran malam. Jaga malam hari sehingga akhirnya pas itu malah tidur kan begitu. Atau mungkin juga di RRI demikian juga mungkin ada kan gitu ya. Sami gitu. Pas malam itu ada dinasnya jaga pas giliran malam sehingga paginya tapi yang kondisi normal ya, ketika normal. Ada orang itu kondisinya normal. Jadi malam itu ya mestinya bisa digunakan untuk istirahat. Tapi beda, malamnya itu malah cuangkruan ya, ngopi sampai bawengi gitu ya. Masih ono Piala Dunia, ndak ada Piala Dunia itu malam itu melek. Nah, iku ngalah-ngalahi jenenge lowo itu ya. Nah, kalau pagi waktunya orang adzan subuh itu malah anu majelisnya itu atau kelompok tongkrongannya itu laut itu. Tarhim leren. Tarhim leren. Leren tuh lapo kan gitu ya. Leren tuh mestinya itu langsung ya siap-siap sholat subuh ya mungkin ya. Ambil wudu ya. Kemudian ke masjid atau ke musala ke langgar. Tapi ini beda lagi. Tarhim. Morong mulai langsung ya, sarung atau kemul diunggah nih kan gitu ya. Lah wayahe wong anu as-shalatu khairum minan naum. Wah, aku tambah gak dirungokno tambah nyes. An-naumu khairum minan sholat lek aku mesti turu sik sembayang keri-keri kan gitu. Lah ini yang menyebabkan keberkahan itu bisa gak kebagian itu loh, apa bisa Pak keberkahan gak kebagian ya? Coba kita sekarang apa namanya coba untuk mempelajari beberapa hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keberkahan yang ada yang justru banyak di pagi hari, dan juga kira-kira Kanjeng Nabi dan para sahabat ya, orang-orang dulu itu bagaimana berperilaku ketika pagi hari. Ada doa khusus yang Kanjeng Nabi itu selalu membacanya setiap hari. Nah, doa ini itu keberkahannya akan didapatkan oleh siapapun dari umatnya sampai nanti akhir zaman. Apa doa Kanjeng Nabi itu? Doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Dalam Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud itu kita bisa membaca Kanjeng Nabi suatu saat itu berdoa dan didengar oleh sahabatnya yang bernama Sokhr Al-Humidi. Apa doanya? Doanya pendek sekali. Allahumma barik li ummati. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya kurang lebih, ya Allah ya Tuhanku, berkahilah umatku, barik li umati, karena yang berdoa Kanjeng Nabi ini, barik li umati, berkahilah umatku itu, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Nah, di waktu pagi hari. Makanya kadang-kadang itu saya tuh heran ya. Heran tuh, ya kalau kita amati ya, terutama yang biasanya di daerah-daerah, apa namanya, pasar besar itu ya. itu kalau hanya saudara kita ya yang dari etnis Tionghoa itu pagi-pagi itu sudah buka itu. Kan gitu kan kadang ya. Itu sregep itu. Pagi-pagi udah, terutama yang anu yang angkatan sudah senior-senior itu, yang sudah tua-tua itu. Engkong-engkong mak-mak itu pagi-pagi udah buka itu. Padahal kira-kira yang punya dalil itu malah itu tadi. Yang punya dalil itu malah diajarannya Islam gitu ya. Nah, tapi spiritnya itu justru spirit untuk rajin memulai apa namanya apa aktivitas kehidupan sehari-harinya itu pagi-pagi itu malah mereka. Pagi-pagi udah apa namanya mandi kan begitu ya. Lalu berangkat ke, lalu sarapan terus berangkat ke tempat kerjanya, ke tokonya itu dibuka. Ya kalau kita itu biasanya ya begini nih ya, kalau ya, yang santri ya, yang belajar agama, ngerti agama, itu sholat subuh, habis sholat subuh biasanya sih nyantai-nyantai sih wis apa namanya ngopi sampai ngudut gitu ya, ngopi sampai ngudut, ngopo kenari, ngopo ngopo. Biasanya yang suka punya kelangenan peksi, yang punya pemeliharaan burung itu ambil ngedusi gitu ya, ngedusi peksi ini kan begitu. Nah, lalu kerjanya kapan? Rodok-rodok kue, rodok awan ya, rezeki ini gak mungkin iso kabur. Ya dalilnya mesti bener itu, tapi beda. Karena Kanjeng Nabi itu mengatakan di dalam hadisnya ini fi bukuriha. Jadi Al-Bakr itu bukan pagi yang kita ini, kalau bahasa Indonesia kalau mengucapkan selamat pagi itu mulai sekarang ini ya, sampai nanti kira-kira jam berapa pagi biasanya ya?
0: Jam 10-an.
1: Sampai jam 10-an ya. Okay. Nah, sehingga akhirnya ya masih jam 9, jam setengah 10 ya isuk Pak. Masih aku buka toko jam 10 ya isuk. Isu. Loh, tetapi kalau di doanya Kanjeng Nabi tadi itu itu masuk yang namanya pagi yang masih pagi betul. Masih pagi betulan. Jadi habis subuh begitu, yang pagi awal-awal. Di situ ada apa namanya, ada riwayat lain itu ketika pagi betul, ketika matahari belum terbit ya subuh lah begitu. Itu ada dua malaikat yang berdoa kan begitu. Nah, salah satunya itu doanya itu kepada apa namanya, untuk umat-umatnya Kanjeng Nabi ini yang mulai pagi itu sudah beraktivitas yang positif. Ini yang perlu kita, untuk kita sadari. Jadi pagi-pagi mari kita semangat. Kita semangat semuanya. Ya, yang bekerja, yang sekolah, ini yang sekolah belum mulai ya, nanti hari Senin ya, hari Senin tuh yang hari Senin nanti anak-anak kita yang sekolah ya harus semangat itu, jangan sampai setelah apa liburan semester selama berapa pekan ini mau sekolah tambah rasa-rasa waduh sekolah mana
0: biasanya ngot.
1: Yang kuliah juga begitu mungkin ya. Wes mari prai suwe nih di kampung halaman. Ya karena memang anu apa namanya, kalau di KTP kita itu pelajar dan mahasiswa itu kan pekerjaan itu ya. Iya itu status pekerjaan itu ya. Pekerjaan itu bisa pilihannya situ pelajar garing mahasiswa kan begitu. Kok, tapi saya heran juga ya kok bisa pekerjaan ya. Padahal iku kira-kira tambahan tak duit itu ya.
0: Bukan menghasilkan
1: no duit, tapi kok oh iya bukan menghasilkan ya. Kecuali kalau yang anu apa namanya, yang punya kemampuan di atas rata-rata sehingga dapat beasiswa kan.
0: Benten
1: begitu ya. Nah, iya. Atau mungkin begini ya, kalau zaman sekarang mungkin masuk ya. Dalam pengertian begini. Murid yang di sekolah negeri itu kan dapat ini ya, dapat subsidi dari pemerintah ya. Dapat bos, dapat, sehingga sekolahnya kan bisa gratis ya. Nah, dalam pengertian itu, maka berbeda dengan zaman kita dulu, Mas Haji ya. Kalau zaman kita dulu kan memang sekolah itu yang bayar. Kalau sudah lewat bulan belum bayar itu biasanya kan dari, walaupun sekolah negeri itu, dari apa namanya itu, bendahara sekolah itu keliling ke kelas-kelas itu disebut namanya bulan, Daddy belum bayar ini, sampaikan ya suratnya, ini surat cinta dari sekolah untuk bapak sama ibunya, itu kalau dulu begitu. Nah kalau sekarang mungkin bisa masuk ya, sehingga kalau namanya pelajar itu harus kita sadarkan anak-anak kita itu, terutama yang di negeri ya. Nah, ini sampean belajar itu bukan ya syukur belajar, tapi sampean ini juga bekerja. Loh kok bisa bekerja, Pak? Iya, karena sampean ini dibayar sama rakyat. Waduh, bosone kan gitu ya. Loh, kok bisa dibayar sama rakyat Indonesia, bagaimana, Pak? Ya, karena sampean sekolah ini dibiayai oleh rakyat. Bapak sama ibu ini bayarnya mek sitik-sitik kadang-kadang untuk kegiatan ekskul atau apa, begitu aja. Tapi untuk yang sampean belajar itu dibiayai oleh negara. Guru, bapak ibu gurunya digaji oleh negara untuk mendidik sampean. Maka coba belajar yang sungguh-sungguh. Harus niat seperti itu. Tanggung jawabnya nanti di hadapan bangsa dan negara. Lebih-lebih di hadapan Tuhan. Kira-kira kalau begitu anak-anak kita bisa mikir mungkin ya. Enggak, bisa loh. Itu jangan-jangan kita sebagai orang tua atau sebagai mbahnya enggak kepikiran ke situ. Iya, jangan-jangan enggak kepikiran ke situ ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang pertama. Jadi keberkahan di terutama untuk kita umat Kanjeng Nabi itu yang pertama karena kita sudah mendapatkan doa dari Kanjeng Nabi yang doanya itu terus kelimpahan berkahnya itu sampai nanti ila yaumil qiyamah. Itu khusus ya untuk kita umatnya Kanjeng Nabi. Dan biasanya kalau Nabi Muhammad berdoa seperti ini semua itu bukan hanya untuk umat Islam saja karena beliau ini kan rahmatan lil alamin ya, rahmat untuk alam semesta ini. Jadi ketika jangankan kita ya, beliau melihat orang-orang yang mengingkari kenabian beliau. Bahkan ketika beliau itu, kita sudah tahu kisahnya ketika beliau berdakwah ke Taif, lalu orang di kota Taif itu menolak beliau, itu apa, ada orang-orang yang memprovokasi ya, orang-orang kafir yang memprovokasi masyarakat di Taif itu untuk melempari Kanjeng Nabi. Sampai mulai orang-orang merdeka, orang ya zaman itu masih ada perbudakannya, mulai budak sampai orang merdeka, mulai anak kecil yang enggak tahu apa-apa itu melok-melok ngelempari batu, sampai orang yang tua renta itu ikut ngelempari batu, sampai kucur-kucur badan Kanjeng Nabi yang mulia itu berdarah-darah, sampai disebut sandal terumpahnya itu kan dari kulit ya. Itu kalau diperes itu keluar darah itu sampai segitu lah. Itu malaikat penjaga gunung itu gini, Kanjeng Nabi itu anu ya, saya minta izin gunung yang di pinggir Taif itu saya runtuhkan saja, orang Taif itu kena longsor mati semua. Tapi Kanjeng Nabi itu ya saking rahmatan lil alaminnya, coba kalau misalnya itu saya, sampai teknois wong Taif kurang ajar kan gitu ya.
0: Iya betul, gila.
1: Tapi ini Kanjeng Nabi, kalau Kanjeng Nabi apa doanya? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, begitu. Ya Allah, berkailah apa, bukan berkai, tunjukkanlah atau berilah pengetahuan hidayahmu kepada orang-orang kaum Taif ini karena mereka itu enggak ngerti, belum ngerti mereka itu. Nah, saya bisa jadi mereka sekarang enggak paham tapi nanti satu saat mereka akan beriman. Bisa jadi sekarang generasi yang tua ini enggak mau beriman, nanti generasi setelahnya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya. Dan karena doa beliau itulah orang Taif ini sekarang kalau kita ke Taif, ya mayoritas orang beriman kepada ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doanya Kanjeng Nabi ini berlaku terus ya, sampai hari kiamat, agar kita ini kalau beraktivitas mulai pagi-pagi ya seperti kita inilah saat ini, pagi-pagi habis subuh kita aktivitas mencoba untuk ngaji termasuk poro pamireng, insyaallah hal seperti ini akan mendatangkan keberkahan. Yang kedua, waktu pagi itu waktu yang istilahnya itu paling bersemangat lah ya, kalau orang itu ahli amal. Kalau orang itu ahli amal, amal apa ya, amal soleh maksudnya, begitu. Kalau malam itu adalah waktu yang paling semangat untuk orang untuk beramal sayyi'ah. Kalau beramal soleh itu ya semangat, tapi sudah agak sangat menurun. Makanya ya, kalau mau sholat malam ya ngantuk kan gitu ya. Kalau karyawan RRI pas dinas malam mesti sampai ngantuk-ngantuk kan gitu. Nggak ada yang sampai saiki anu dua hari lagi waktunya malam Pak anu, waktunya pagi. Oh ya alhamdulillah. Waktunya malam semangat. Gak ono sing ngono iku. Biasanya, wah aku oleh bengi, suka apa, salam sulilah. Ya gitu. Nah, kalau pagi itu waktu yang semangat untuk amal soleh. Kalau malam, amal sebaiknya sayyi'ah. Apa itu contohnya? Maling. Maling semangat kalau malam, kan gitu ya. Orang-orang ahli diskotik, ahli klub malam, night club. Ya tentu malam itu paling semangat itu. Itu paling penuh itu night club. Gitu. Ya tempat diskotik, ya, tempat-tempat maksiat itu malam-malam itu paling ramai. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu berasal dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan begini, "Inna dina yusr." Sesungguhnya agama itu mudah. Jadi kita berislam itu enggak sulit ya. Mudah sekali. Contohnya misalnya kita ini mau sholat, ya pokoknya wudu, moro apa namanya? Badannya suci ya, pakaiannya suci, ya sudah sholat. Sholat itu enggak pakai misalnya harus beli apa kembang setaman dulu atau buat apa dulu, kan enggak ada gitu. Gila, pokoknya ngadep iblat, sholat, sudah selesai. Jadi agama itu mudah. Mau misalnya bading napa mengamalkan sunnah Nabi untuk mengkhitan anak, aslinya kalau dari sisi agamanya kan ya gampang, pokoknya istighfitan selesai gitu ya. Ya walaupun kita kadang-kadang ingin menghibur ya anak cucu kita, itu akhirnya dibuatlah acara walimatul khitan, tapi itu bukan apa perintah agama gitu ya. Itu kan ya adat saja gitu. Ketika orang meninggal dunia misalnya, ya meninggal dunia cukup pokoknya dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, selesai. Itu kalau sisi agamanya. Jadi kalau dari sisi agama yang sifatnya itu fardu-fardu itu alhamdulillah mudah semuanya. Tapi kan anu Pak, mosok yo anu gak tahlilan, gak yasinan. Lah itu adalah di luar perintah wajib agamanya kan gitu tuh. Sehingga agama itu sebenarnya aslinya itu yo gampang-gampang saja. Kemudian Kanjeng Nabi menyebutkan walan yusadad din ahadun illa ghalabahu.
0: Halo?
1: Halo?
0: Nggih. Putus Ustaz.
1: Membebani. Oh nggih. Dan tidak ada seseorang pun nya.
0: Halo. Pak niki sinyal niki menawi nggih. Ngapunten Ustaz, menawi HP panjenengan niki termute. Biasanya HP kalau terkena pipi mungkin tersentuh ini termute, suara panjenengan tidak keluar Ustaz. Bisa dicek dulu HP-nya.
1: Ngeten, halo.
0: Nggih. Biasanya kan
1: halo. Nah.
0: Termute meniko wau,
1: iya. Wan, ketutul niku nggih. Nah. Ketika apa namanya? Ketika jadi agama itu intinya mudahnya. Ketika kemudian kita itu mempersulit sendiri ya, akhirnya terbebani sendiri. Contoh ya, kita ini apa di beragama itu ya sholat 5 waktu ya. Kemudian ketika sedang bepergian, ketika sedang safar, repot, itu bawa barang banyak, ya bisa dijamak, bisa dikosor. Bisa dijamak plus kosor. Lah, kemudian ada yang mosok, ya buka izin tak sampai niku. Zaman saiki lho wis enak. Lah dhisik iya nyampak unta, numpak jaran, saiki lho numpak bis, numpak apa kendaraan pribadi mobil, mosok isuk jamak kosor. Akhirnya dia ndak berani jamak kosor. Akhirnya ya rada ruwet dhewe. Setiap apa namanya waktu sholat itu dia minta ke sopir bisnya, anu Pak driver tolong ya ke rest area dulu, kita anu kita sholat dulu. Ya agak repot jadinya. Jadi makanya Kanjeng Nabi mengatakan agama itu mudah, tapi kemudian jadi agak ruwet tuh kalau kita membuat wajib sesuatu yang sifatnya itu tidak wajib. Nah maka Kanjeng Nabi mengatakan fasaddidu wa qoribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war ruhah wa syai'in minat duljah. Maka hendaklah kalian itu mampu berbuat yang sempurna dan lakukan yang mendekati. Jadi tidak harus kalau memang pengen sempurna tapi tidak begitu sempurna, ya sudahlah lakukan yang sebisanya saja, yang sebisanya. Ya, jadi itulah agama kita itu. Jadi sangat-sangat apa namanya tidak membebani. Nah, yang menarik adalah lakukanlah ibadah katakan yang di waktu pagi itu dan waktu yang disebut sebagai minat duljah. Duljah itu apa? Duljah itu setelah apa namanya beberapa waktu di akhir malam. Nah, yang dimaksud dengan al-ghadwah tadi ada al-ghadwah. Ghadwah itu adalah perjalanan di awal siang. Jadi kita kalau mau safar itu jangan terlalu siang. Tetapi ketika matahari agak naik dikit, ya jam-jam 6:30-7 lah begitu, itu kita sudah mulai perjalanan jauh. Itu enak. Itu enak. Jadi ya memang enak ya kalau sekarang itu kita berangkat perjalanan itu enggak begitu, belum macet yang di kota-kotanya ya. Kemudian masuk tol sudah bablas yang itu. Tapi beda kalau siang hari. Kalau malam hari kita mulai safar, ya kalau yang meripatnya itu agak-agak silau, mudah silau kena lampu mobil, agak repot juga begitu ya. Kemudian kalau melewati jalan-jalan yang agak rawan itu juga repot. Makanya kita kalau ke Sumatera itu misalnya di daerah mulai Palembang agak ke atas itu yang tidak ada tol itu ya agak rawan kalau malam. Kalau lewat situ nggak banyak teman, kemudian pakai mobil mewah, ya sebaiknya minggir aja ke masjid, nginep di masjid itu lebih aman itu. Karena di sana masih rawan. Nah karena itu yang disebut oleh Kanjeng Nabi dalam hadis tadi itu juga memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang positif ketika di pagi hari. Kenapa? Ya karena emang pagi hari itu banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Dan itu kita rasakan kok sebenarnya. Selain kemudahan-kemudahan, kemudian kita memang tenaga itu masih full ya. Ini yang normal sekali lagi ya. Tenaga yeah. itu masih full. Kemudian kita ada apa namanya ya? Ada keberkahan dari doa khusus Nabi untuk orang-orang yang beraktivitas pada pagi hari. Dan itu seharusnya kita sebagai umat Islam melakukan aktivitas pada pagi hari. Nah, lalu kemudian Kanjeng Nabi itu apa yang dilakukan kalau waktu pagi gitu ya? Itu ada riwayat yang mengatakan ya di Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim itu beliau mensyarahi satu hadis yang mana Kanjeng Nabi itu satu saat bertanya ya kepada sahabat Jabir bin Samurah. Apa pertanyaannya? Pertanyaan itu begini, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat kok Rasulullah ini ada orang lain gitu yang bertanya ya kepada sahabat Jabir bin Samurah. Panjenengan tuh sering anu ta nemeni Kanjeng Nabi lenggah-lenggah ngoten niku. Kemudian sahabat Jabir menjawab, "Na'am, katsiran." Iya, dan sering gitu. Kasirun kanari la yakumu min musa alladhi yusalli fihi subha awil godawah hatta tatlu asyamsu. Jadi beliau biasanya itu tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh itu sampai terbit matahari. Nah, jadi Beliau itu kalau habis sholat subuh itu duduk di masjid itu untuk apa? Kadangkala ada sahabat yang akan bertanya kepada beliau tentang permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan agama maupun permasalahan masyarakat pada umumnya. Karena Kanjeng Nabi itu selain sebagai Nabi, sebagai Rasul, juga sebagai pada waktu itu ya kepala pemerintah, kepala negara sekaligus, kan begitu. Nah, lalu setelah itu beliau sholat sunnah dua rakaat itu yang kita kalau sekarang menyebutnya sebagai sholat sholat isyrok gitu ya, sholat isyrok, atau ada menyebutnya sebagai duha awal, ini monggo-monggo lah, yang penting pokoknya setelah terbit matahari itu sholat sunnah dua rakaat, gimana itu pahalanya besar ya. Jadi orang itu kalau habis sholat subuh tetap di tempat duduknya itu di masjid itu, di masjid ya ini, kemudian tidak kemana-mana. Ya sambil zikir, sambil baca Quran, sambil merenung, tafakur begitu. Lalu ketika sudah waktunya tuluk, ya, itu sholat sunnah dua rakaat, apa ganjarannya kata Kanjeng Nabi? Itu mendapat kana lahu ajr, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala apa itu? Al-hajju wal umroh. Pahalanya haji dan umroh. Tamatan, tamatan, tamatan, wairu khidaj. Sempurna, sempurna, sempurna, sempurna, tidak ada kurang apapun. Ya, jadi orang-orang sekarang ini kalau pengen haji kan antriannya puluhan tahun nih, gitu ya. Okay. Pengen haji puluhan tahun, pengen umroh utang si akeh agak blek duit kan gitu ya. Jangan putus asa. Kalau pengen pahalanya haji haji plus umroh, ini haji plus umroh nih. Ya pokoknya sholat subuh di masjid jamaah, habis itu gak kemana-mana, ambil zikir, ambil baca Quran dan sebagainya. Lalu kemudian waktu tuluk itu sholat sunnah dua rakaat, wes itu pulang itu dapat ganjaran haji dan umroh. Ya, tapi gak perlu kemudian langsung di depan namanya ditulisi haji daddy gitu. Gak perlu ya. Gak perlu. Tuh, kan anu Pak, tadi Kanjeng Nabi mengatakan dapat pahala sempurna haji umroh. Iya, tapi gak perlu ditulisi haji, gak perlu gitu ya. Kita pulang sholat gak ditulis sebagai orang sholat kok. Kan begitu.
0: Yep.
1: Nah, lalu kemudian apabila matahari terbit ya. Fa'idat Tolaatis Samsu, Oma wakanu yatahadatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayathakuna wayatabassam. Dulu itu para sahabat biasa Nabi Muhammad dulu ya, ini Kanjeng Nabi itu kalau sudah matahari terbit maka beliau meninggalkan tempat sholatnya itu, kemudian melakukan pekerjaan sehari-hari beliau. Dulu katanya di hadis ini para sahabat tuh biasa guyon. Guyonnya itu perkara jahiliyah. Jadi bukan masalah ilmu. Tapi ya guyon-guyon yang jorok-jorok itulah itu ya. Guyonan wong-wong wadon misalnya gitu ya. Guyonan yang sesuatu yang sifatnya itu enggak layak untuk dibuat guyonan lah. Lalu mereka itu guyang-guyu ya guyon gak karuan, memel lah gitu ya. Lalu para sahabat, ketika para sahabat seperti itu, mari subuh kok guyon memel, Kanjeng Nabi itu ternyata reaksinya apa? Marah? Ngamuk? Enggak. Beliau itu ternyata wayta basam. Di esemit. Gitu. Ya maklum ya, karena kan para sahabat waktu itu masih baru keluar dari masa jahiliyah itu ya.
0: Iya.
1: Itu di sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya ketika seorang mubalig, ustadz, kiai, nyai, ustadzah itu ya, ketika punya santri ya, santrinya itu masih baru ikut ngaji gitu, ojo dikerengi nemen-nemen gitu ya. Jadi kandani sing alon sing api gitu, kalau dinemeni engkok motong coklek gak sido ngaji meneh. Seperti itu hitungnya. Jadi Kanjeng Nabi ketika pagi itu loh Pak, nggak ngamuk-ngamuk gitu. Ketika melihat, itu sahabat itu apa sih? Umari subuh kok guyon memel, ngobrolnya urusannya nggak pantas. Terus di Senin enggak, Kanjeng Nabi itu cuma senyum saja. Tapi beliau pasti sambil berharap nanti mereka akan meningkat imannya, meningkat Islam imannya, ihsannya, sehingga menjadi lebih baik dan tahu mana yang layak untuk dibincangkan dan mana yang Tidak. Menika wonten anu Mas Haji, tangletan saking anu pamireng.
0: Dereng Ustaz Wah niki wektu lagi.
1: Dereng nggih.
0: Nah, monggo jupi kula nggih dereng wonten menawi ingkang badhe nyawiji.
1: Dereng nggih.
0: Sekawan-sekawan gangsal kosong-sekawan utawi saged WhatsApp nggih ing 081-556-91053 nanging WhatsAppipun chat mawon margi nomor telepon WhatsApp niku kula damel menghubungi Pak Dedi terus saged chat
1: tawe nggih
0: dereng wonten nanging Ustaz monggo.
1: Nah, dereng nggih alhamdulillah. Nah, lalu kemudian Kanjeng Nabi itu mengomentari orang-orang yang kalau habis subuh itu tidur atau justru malah enggak subuhan itu turu. Lek kaya

0: Azamkan itu dan dasar menikah kita menikah Muhammadiyah. Bukanan Zahir Muhammadiyah menikah. Napa beda ni pun Pak Ustaz. Lajeng salmu menawi mantun salat pagi deh. Rohor deh asar ngotnya asar buat teman kalau buat salat sunnah. Nek mantun salmu ni ke salat sunnah kaya rokaat. Dalam belajar istiqomah amargi sampun Yosua Pak Ustaz menikah lu tahajud tasik wantan wakna surat bepatan asuha matun kairukat langsung surat tahajud kok tasik wantan wakna dalam surat kopya subuh pasas nampun buatan masyarakat Pak Ustaz dalam nungsaran ipun yang dalam lampai perasaan ipun buatan kerintu
1: Alhamdulillah.
0: Mari Pak Ustaz,
1: yeah. Amin. Wa yaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, saking buteno yang pertama, kalau kita ini ada tetangga, ada saudara, ada kerabat tuh yang itu lho habis meninggal dunia kok gak ada tahlilan, gak ada yasinan. Iku kok menungso kok gak didongakno koyo yo tebo kaya relek. Guyone kan begitu kadang ya. Nah, sebenarnya itu masing-masing niku ya ada dalilnya gitu, ada apa namanya ya? Ada pendapat Imam Madhab ya, para ulama yang diugemi. Nah, terus sebenarnya kalau dari sisi yang wajibnya seperti saya sampaikan tadi itu, kalau dari sisi wajibnya apa namanya, ketika orang meninggal apa yang wajib kita lakukan untuk saudara kita yang meninggal dan beragama Islam. Yang pertama tadi itu memandikan ya, memandikan sesuai sunnah Nabi. Kemudian sesuai sunnah Nabi, jadi ya pakai air ya biasa lah gitu ya, enggak usah mandi susu, enggak usah itu ya. Mergane wonge wis soge ngono, kok usah kena wong soge masuk banyu sumur, banyu PDAM gayatus itu anu lah. Mandi susu ndak itu ya, mandi sesuai sunat. Kemudian dikafani ya, dikafani. Kafannya itu pun juga sesuai dengan sunnah saja, walaupun orang kuaya begitu atau punya toko kain ya. Lalu dibuntel sampai kaini kafannya orang pulu gitu misalnya, ndak usah ya, tetap seperti biasanya. Kalau laki-laki itu maksimal ya kalau bisa 3 saja, kalau perempuan itu 5 lay.
2: Yep.
1: Lalu kemudian disolati kan ngaten nggih, disolati lalu kemudian diantar ke makam, dimakamkan dengan baik. Setelah itu apa ada kewajiban lain? Ya, kewajiban lain yang sifatnya itu fardu kifayah saja, mendoakan ya, karena kita ini dituntut untuk mendoakan. Masa sesama muslim tidak mendoakan ya, setelah selesai di makam itu didoakan. Apakah ada perintah di Kanjeng Nabi untuk apa namanya harus kumpul berdoa setiap malam ya, lalu kemudian membacakan Al-Qur'an? Itu tidak ada perintah wajibnya. Ada perintah wajibnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sampai di situ selesai, mboten napa-napa kersani gitu ya, kersani. Tapi kemudian kalau kita sudah terbiasa ada tradisi untuk membaca Al-Quran, baca Yasin, baca kalimat-kalimat zikir yang disusun oleh para ulama menjadi banyak kalimat tahlil, tahlilan itu. Lalu kemudian kita juga sodakoh makanan, minuman kepada para saudara-saudara tetangga yang datang mendoakan itu, dengan niat sodakoh tadi itu diniatkan pahalanya untuk yang almarhum atau almarhumah yang sudah wafat, itu pun para ulama membolehkan dan ada dalilnya. Ngaten. Terus sebenarnya kalau yang dua apa namanya, dua kutub ini saling menghormati, ya enggak apa-apa, enak itu ya. Yang biasanya agak ruwet tuh kan ketika itu tadi sing situ ngilokno misalnya wong mari dikubur gak ditahlili koyo ngubur kucing koyo ngubur tebok gitu ya. Terus yang sing dilokno genti ngilokno, oh anjene lah sampean niku ya ngono, wong Kanjeng Nabi lho gak tau nglakoni ngene, ya bid'ah iki gak oleh sampean ben neraka. Lho, maling ngono malian.

0: Yeah.
1: Lain itu yang menyebabkan akhirnya ukhuwah Islamiyah rusak, padahal sebenarnya kalau kita ini saling mengerti dalilnya masing-masing, enak sudah. Oh, ternyata masing-masing ada. A'maluna walakum a'malukum. Amal kami ya amal kami, amal panjenengan ya amal panjenengan. Ngaten. Wallahu a'lam bisop. Oh, antuk tadi itu apa? Salat iya, ya jadi yang dilakukan oleh Budena tadi alhamdulillah ya. Itu sudah sunnah luar biasa. Jadi istiqomah tahajud, apalagi memang kalau sudah usia lansia, yang di usia kita sudah senior, maka ya banyak-banyak kita anu itu memang sholat sunnah itu. Lalu kemudian setelahnya nyambung lagi sebelum subuh, qobliya subuh, masya Allah itu pahalanya juga luar biasa ya. Qobliya subuh itu kata Kanjeng Nabi, rakaat fajr khairum minad dunya ma fiha. Sholat sunnah dua rakaat fajr atau qobliya subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Monggo di istiqomahkan denok, termasuk para pamireng yang dereng istiqomah saged milai nyoba istiqomah. Wallahu alam bisawab.
0: Matur nuwun Bu Denok gitu. Cobi WhatsApp dereng wonten menika. Ustaz saged dilajengaken lah. Lan wekdal niki
1: nggih.
0: Moro-moro wis kurang 5 menit.
1: Kantun pinten?
0: Gangsal menit.
1: Oh, kurang menit. Okay. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau waktu apa namanya seperti sekarang ini, waktu sudah hari terbit itu mulai terang, itu beliau selalu menghadap lihat matahari itu sambil bergumam begini. Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hada. Apa artinya? Ya alhamdulillah itu segala puji. Oh gitu ya. Alladzi aqalana yaumana hadza. Yang telah menolong kami sehingga kami itu mampu zikir pagi ini gitu. Mampu zikir, mampu berbuat amal soleh pada pagi hari ini. Karena memang ya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita kecuali diizinkan oleh Allah. Ya kita ini ketika bisa berbuat baik, ya alhamdulillah kita muji dumateng Gusti Allah. Mau tambah sombong itu kan ada juga ya orang itu bisa beramal soleh, terus kemudian memandang rendah orang lain yang belum bisa beramal soleh seperti dia. Tentang itu gitu ya. Nah, karena amal solehnya orang ini kan beda-beda. Misalnya saya itu apa, misalnya ada orang yang suka Senin Kemis, ada orang yang sukanya itu Senin Kemis itu enggak kuat puasa sunnah, tapi sukanya itu sodako. Nah sodakonya itu juga enggak banyak orang tahu, karena sekarang kan sodako bisa pakai kiris, bisa lewat apa langsung transfer gitu ya, ke panti asuhan. Kita pas lihat dia masuk masjid kok enggak pernah anu ya, enggak mlebu, enggak ngabane duit nang kal anu nang kotak amal. Medit dong padahal sogi. Lo kita enggak tahu lo, jangan suudon. Bisa jadi dia itu tiap hari atau malah jadi donatur panti asuhan, kita enggak tahu, wallahu alam itu ya. Jadi apa namanya? Ketika kita bisa beramal soleh, kita mengucap tadi itu alhamdulillah kula niki saged beramal soleh. Matur nuwun Gusti Allah, matur nuwun Gusti Pangeran, kula dipun wafak itu apa namanya? Disesuaikan dengan jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut itu para pamireng engkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita apa namanya? Ketika pagi hari ini semangat nih, semangat betul itu, jangan kita ini lemos selalu apa habis subuh. Bisa baca Quran, ada sesi baca Quran nih, baca Quran. Karena innal Qur'anal fajri kana mas huda. Jadi membaca Quran di waktu pagi itu, walaupun ada yang mengatakan Qur'anal fajr ini apa namanya sholat subuh gitu ya, tapi membaca Al-Quran di waktu pagi itu karena masyhuda disaksikan. Siapa menyaksikan? Yang menyaksikan adalah malaikat-malaikat Allah dan tentunya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Niko para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi monggo kita bersemangat, kita jemput keberkahan pagi hari itu, jangan kita sia-siakan. Yang biasanya tidur di apa habis subuh coba kita hindarkan ya. Kalau bisa walaupun malamnya itu memang piket ya. Tidurnya itu kalau bisa setelah mataharinya keluar waktu tuluk gitu ya. Jangan habis subuh langsung tidur. Emang habis subuh itu kita banyak-banyak meminta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi kadosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat sebanyak 158 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang Rico Cardoso mengatakan aktivitas kegempaan pada periode tersebut masih didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Dari total kejadian tersebut, BMKG mencatat 122 gempa dangkal dan 36 gempa kedalaman menengah. Sementara itu tidak diketemukan gempa bumi berkedalaman dalam selama periode pengamatan. Menurut Rico, aktivitas gempa di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang terus bergerak aktif. Selain itu, sejumlah patahan lokal di wilayah Jawa Timur juga turut berkontribusi terhadap munculnya aktivitas seismik. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 5 Juli 2026 dengan 44 kejadian. Sebaliknya, jumlah paling sedikit terekam pada 3 Juli yaitu 14 kejadian.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.
2: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.